0: Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
2: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
5: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI, dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan

0: datang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Sutar.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
3: Give the floor to members of the council who may wish to make explanation
4: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara?
3: And I see none.
4: Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: It's so decided.
2: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
5: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
2: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
6: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
2: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
7: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Ya, masih di Kediri Pagi, masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Pendengar pagi, ini untuk pantauan arus lalu lintas ya di Jalan BB Sudirman terpantau ramai lancar. Sudah mulai banyak warga beraktivitas yang akan mau berangkat sekolah, berangkat kerja ya. Hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda pendengar pagi ini juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi update informasi-informasi penting di sekitar Anda, kabar-kabar daerah, bisa traffic juga ya, bisa cuaca atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat yang digelar hari ini. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 11 08.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri memutuskan untuk pasar Ngadiluih Kabupaten Kediri bisa beroperasi selama 24 jam untuk membuka peluang usaha bagi pedagang lama ataupun juga pedagang baru. Bupati Kediri Hanindita Himawan Ramana mengatakan saat ini pemerintah daerah mulai mensosialisasikan rencana pengoperasian pasar kepada pedagang yang selama ini menempati tempat penampungan pedagang sementara atau TPPS. Ini juga menjelaskan bahwa pengoperasian pasar akan dibagi menjadi 3 giliran, pendengar, yakni sore hingga malam untuk pedagang kuliner, dini hari hingga pagi untuk pedagang sayur, dan pagi hingga siang adalah untuk pedagang los dan kios. Pola operasional ini tentu diharapkan memberikan ruang ya bagi pedagang lama sekaligus juga membuka kesempatan bagi pedagang baru untuk menjalankan usahanya, dan pasar itu juga dilengkapi nantinya dengan area food court yang disiapkan untuk menampung penjual kuliner khas Ngadiluih dan Kabupaten Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
1: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
0: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
1: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
0: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
1: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
0: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
1: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
0: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

Pendengar, justice kolaborator atau kolaborator keadilan adalah istilah yang biasanya diberikan kepada seorang pelaku dan tersangka tindak pidana. Bukan pelaku dan tersangka biasa, mereka diberi julukan tersebut karena memegang peran kunci dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertentu yang sulit diungkap. Dalam prosesnya, seorang justice kolaborator harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sejumlah kesaksian dan fakta sebenarnya yang mereka ketahui soal suatu kasus. Fakta dan kesaksian yang dimaksud termasuk diantaranya mengungkap kronologi lengkap, rencana tindak kejahatan yang terstruktur sampai mengungkap pelaku lain yang juga terlibat. Secara ringkas, justice kolaborator adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dalam kasus tindak pidana. Namun, kedudukan dan statusnya bersifat ganda, yakni sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dengan pemerintah Kota Kediri memperkuat kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan influenza tipe A menyusul peningkatan kasus ISPA yang tercatat dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Upaya antisipasi dilakukan melalui pengawasan kasus di puskesmas dan juga rumah sakit, koordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan, kemudian juga penyampaian imbauan kepada sekolah untuk mencegah resiko penularan. Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Erwanto, mengatakan berdasarkan laporan survei surveillance, kasus ISPA meningkat dari 643 kasus pada minggu ke-31 menjadi 1.514 kasus di minggu ke-38 di tahun 2026 ini. Meski terjadi kenaikan, jumlah tersebut masih berada dalam kisaran yang relatif normal jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Namun pemantauan tetap diperkuat mendengar untuk mengantisipasi perkembangan kasus. Erwanto juga mengatakan Dinas Kesehatan Kota Kediri telah menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Jawa Timur mengenai kewaspadaan terhadap peningkatan influenza tipe A. Koordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit juga dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini untuk mendukung deteksi terhadap kemungkinan peningkatan kasus tersebut. Dan pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 akan kami hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur dari RRI Malang yang akan dipandu Esti Sulistia dengan topik pagi ini adalah Boso Walian dari Kode Perjuangan Menjadi Identitas Malang. Dengan narasumber yang dihadirkan ada Agung Harjaya Buana, SE/MSE, penulis dan pemerhati sejarah, dan ada Nurenzia Yanuar, PhD, peneliti Boso Walian, dosen Departemen Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: kali Anda ke Malang, pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya memang manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa Walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang Boso Walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa Walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, Boso Walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga gak asal dibalik aja. Nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya, untuk ngomong bahasa Walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA, nomor kami di 081555 6915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja, nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa Walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa Walian, harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung.
1: Oh iya.
0: Agungnya gak boleh dibalik ya?
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi Westi.
0: Nanti praktek bahasa Waliannya. Gampang ternyata.
1: Saya tadi ulang-alik ya.
0: Kemudian saya bersama peneliti Boso Walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang Boso Walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, okay, karena dibalik Isner. Ya. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau dibalik. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini Boso Walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo, gue, terus bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa Walian ini sebenarnya?
1: Ya, bahasa Walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya. Hmm. Perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa Walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya, ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang. Jepang sudah keluar. Kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Nanti sing nawak ewet, di sing musuh ya.
0: Di lodo temenan, di lodo ireng gitu.
1: Di lodo ireng ya. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan arek-arek Malang biyen. Nah, modele atau lodeme itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendol atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang nggak besek gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Besek gitu ya, anyaman-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih sesuatu kode-kode. Ada yang rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok bentul ini betul-betul merek
0: boleh. Nggak apa-apa.
1: Rokok bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok bentul itu bisa dibawa ke daerah kepedalaman, ke tempat-tempat kriyawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita gak tahu nih londo ireng ini, kan gak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita gak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya mau kere, barier. Oh iya. Ya mau sinam dah. Arek sinam ah. Oh iya sinam. Opo oh, ngomong opo iki sinam iki? Ya.
0: Sinam itu artinya manis.
1: Ya? Manis. Arek sinam ah. Heeh. Apa? Anyik lho, anyik. Lho, anyik sing endi? Anyik lho. Kayak gitulah. Ya. Jadi ngomongnya rada-rada
0: di. Ini yang denger lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Ya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui, termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri.
0: Ya.
1: Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri. Ya.
0: Tapi gitu. Makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati nih, Maestri, dari periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa waliannya ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang dari ini. Banyak bahasa-bahasa walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret, enggak okret, padahal kita idrek gitu ya. Nah, idrek dia. Nah, idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui, kui.
0: Apa? Yuk.
1: Yuk. Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya, atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus
1: clear? Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Kan kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi.
1: Kan udah polisi ala kabur dulu nanti kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke. Teke.
0: Bukankah sekarang silup kalau
1: nah, kalau sekarang kan silup. Kalau dulu bahasanya teke. Kalau 60-70 teke. Kemudian kalau sekarang anak 80-90 silup gitu ya.
0: Silup lewat.
1: Tapi jauh sebelumnya ada kata-kata yang digunakan oleh kelompok itu sendiri. Ya. Sehingga banyak orang yang nggak ngerti. Terus ada kata-kata kadang-kadang, nolap ya opo gitu. Itu orang juga bilang, apa nolap? Nolap itu ibaratnya apa? Balon. Balon ini opo. Nah itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan untuk mengelabui seseorang.
0: Okay. Tapi kok kayak enak gitu kalau ngomong bahasa walian itu. Tapi kalau yang terbiasa ya, yeah. Kalau yang enggak kan masih mikir di wali dulu. Misalnya sehat itu, wahes gitu.
1: Wahes. Uh-huh. Yang penting bahasa yang malingan itu, bahasa walian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak gak dipakai.
0: Misalnya?
1: Nah, misalnya gini, coba. Ya mau, iteng ya. Iteng itu kan ngerti.
0: Ngerti ya. Kadit iteng. Kadit iteng itu tidak mengerti.
1: Tidak ngerti maksudnya. Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik, tapi ada bahasa-bahasa yang gak ngerti. Kadit raijo ya. Kadit raijo. Apa raijo ya?
0: Tidak.
1: Kadit raijo gak punya duit maksudnya.
0: Kalau duit kan ojir ya.
1: Ada raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, ojir dibalik lagi raijo.
0: Ya. Nah, jadi kadit raijo.
1: Kadit raijo, kadit ojir.
0: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
1: Ya, kantong kempes ya.
0: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu. Itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
2: Temuannya adalah bahwa boso walian itu, karena tadi ya banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya, itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam boso walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi a, el, a sama eng. Jadi bunyi engnya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
0: Ya.
2: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
0: genaro ngalam ya. Berarti orang Malang ya.
2: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek, nah itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan, jadi suaranya. Kalau arek kan jadi kera. Kera ngalam gitu.
0: Oke, kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
2: Nah, itu juga sesuai itu? Dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L, kel, gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi, gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble, gitu. Jadi melaku juga menjadi uklam.
0: Uklam-uklam,
1: imblak.
0: Sehat semok itu tahes komes, soal itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih, kon tambah, iki apa tahes komes, saiki gue gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
2: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi batu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya, Jadi ndehnya itu harus disatukan, nggak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu, bukan, tapi nendes gitu.
0: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes komben.
2: Nah, betul. Kombet.
0: Gitu.
2: Ada mbehnya juga di tengah kan, tembok jadinya kombet, bukan kopmet
1: gitu. Oh. Sing bahasanya enak jadi.
0: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari, banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa Walian sekarang?
2: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai Walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
0: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa Walian.
2: Ayo kayak renang di kayak gitu.
0: Misalnya mau ngajak suami makan?
2: Sam nakam nang di saiki.
0: Oh, ayo nduk.
2: Kok jadi mas?
0: Kok jadi nduk ya? Jadi nduk. Okay. Jadi artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini, sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah, ya itu tadi Pak Agung sempat cerita, makin banyak pendatang, bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya. Makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini. Ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana, ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es nengko mahku, memesku masak enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa nggak dibalik?
2: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika apa namanya ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E kemudian ditambahi S, jadi MBS, MS gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya enggak sepopuler EBS dan MS gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama, ya artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
2: Bukan, maksudnya kalau ada apa namanya kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambahi s gitu. Okay. Termasuk abah, itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambahi s.
0: Jadi sebenarnya ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
2: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Onosogrem, daerah Dinoyo. Nah itu semuanya kumpul, nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah Abi gitu ya, sama ibu Umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan E tambahi S jadinya EBES, MS. Nah itu merasuk ke dalam Boso Malangan
0: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya nggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
2: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum apa ya, belum serk saya kalau melihat isinya tuh kayak
0: apa masih ditambahi, serk yang belum serk apa?
2: Ditambahi macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang nggak semuanya bisa dibalik ya, jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya, itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata.
0: Ya.
2: Nah nanti mungkin bisa dirilis. Nah, supaya bisa segera kelihatan ya. Sebenarnya banyak kan orang bilang Walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana itu pasti ada. Nah, kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun kelihatan jadi kamus gitu ya. Oke. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
2: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh. Misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa Waliannya apa? Misalnya katanya apa? Kalau di Wali itu apa? Karena kan kalau misalnya Surabaya beda lagi ya.
1: Oh iya,
0: stylenya beda dengan di Malang gitu. Atau mungkin teman-teman yang di Madiun, yang di Jember, atau bahkan mungkin kita juga ada teman-teman di Sumenep kan bahasanya jelas beda, ada kekhasan masing-masing. Sharing juga pengalaman bagaimana dengan di daerah Anda. Oke, sekarang kalau orang tua dan remaja itu pakai bahasa Waliannya sebenarnya sama nggak atau beda? Karena sudah terus tadi mengalami perkembangan tadi, Pak Samagung.
1: Oke, begini ya, Malang ini kan budayanya budaya arek. Budaya arek ini lebih kepada egaliter, jadi ada semacam kesetaraan itu lebih menonjol. Memang tetap kita menghormati orang tua yang lebih tua itu memang ada, tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertanggaan itu egaliter itu muncul, jadi kesetaraan itu muncul. Beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawane menguku, kemudian kromo inggil, kromo madio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebetulnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketemu nawak TV gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Sama aku tuh pertamanya bingungnya. Kit, ya apa Kit?
0: Nah, manggil istrinya begitu.
1: Ya, manggil istri Kit.
0: Oh,
1: tak mikir keren juga Kit ya. Ternyata Kit D. Ya memang dia ngobrolnya enak. Ya apa? Ya Kit, ukam nang dia. Nah ya, ukam ngomong, ya nama sar. Oh, ya wis. Diskusi yang obrolan yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungan yang paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Ya biasa asrope apa ya asrope. Ah, ini udah tambah enak nih ngomong iki. Asrope apa ya asrope.
2: Ngombe-ngombe.
0: Oh, ngombe-ngombe.
2: Karena dari bahasa Arab itu. Oh, gitu.
1: Ya, tapi
2: kopi itu
1: impok ya. Tapi ada diskusi yang lebih kita tuh kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya kita teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
0: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa
2: iya,
0: itu. Oke, kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
1: Ya.
0: Kalau gorengan apa coba?
2: Gorengan biasanya dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
0: Oges ngerok. Oh, kalau gorengan enggak dibalik ya?
2: Gorengan enggak sih.
0: Jadi artinya sebenarnya enggak semua kata.
1: Enggak
0: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya. Keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami, nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dadi opo cak? Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu enggak sih dulu zaman perjuangan?
2: Kalau dari catatan ada saya, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
0: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
2: Ya, enggak.

0: Atam, Atam ya. Nanti Atam Keat.
1: Atam Keat.
2: Karena di belakangnya Keat tuh tae gitu.
0: Bukan saya yang bilang.
2: Jadi itu memang rasa jengkel gitu.
0: Mbak Rensi ya. Diem kan karena enggak ini udah. Tapi yeah. memang harus
2: dia. Yeah, yeah.
0: Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
2: Betul. Ya.
0: Mata-mata tadi belakangnya
2: iya, jadi Atam Keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel. Makanya ini mata-mata itu kan waduh, pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel itu muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya, benar. Wong wong Malang itu penak juga hal ini
0: kayak gitu. Betul gitu ya.
2: Aduh. Kayak ada lagi.
0: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman terus mau pulang pamit ke kakak laki-laki temanku. Mas Sam pamit pulang dulu terus diketahuin sama temanku karena ternyata dia panggil Sam itu buat Mas, bukan namanya Sam.
2: Sam Sutin loh.
0: Oh iya, Sam. Jadi Sam gitu artinya Mas ya. Oke, okay. Kemudian ada juga yang komentar harusnya ada stimulus untuk menerapkan bahasa walian, bisa diterapkan di sekolah ataupun misalnya di dunia usaha. Tapi di Malang kan udah ada.
2: Iya, tapi kan sudah ngobrol ya. Di Kalitangan sebelah utara itu ada sebuah kafe namanya Sebastian gitu. Jadi ketika kita mau lihat di menu makanannya atau minumannya itu ada cuma ipok gitu ya. Ipok kalau kita gunakan bahasa Indonesia.
0: Jadi kalau ngomong nih misalnya
2: pesan ya, ke kasir, kita pesan ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka ipok tadi kita gunakan bahasa Indonesia maka harganya 10.000 gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10.000 turun 8.000.
0: Kopinya siji, Cak.
2: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, ipoknya utasan, langsung harganya 5.000. Artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih kalau memang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa Oktober ini, bulan bahasa, seminggu enggak usah sesuai lah. Seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
0: Belum pernah ya?
2: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua kita sepakat buat hari Boso Walian.
0: Sudah pernah diusulkan belum?
2: Kayaknya ini bagus juga nih kalau RRI mendorong kita sama-sama.
3: Iya, kita bisa bikin festival
0: mendukung ya.
3: Mendukung sekali. Iya. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform gitu ya, di mana mereka bisa pakai Walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Okay, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa waliannya. Nah, itu makin okay. Nah.
0: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Itali gitu. Tapi lupa belajar bahasa walian.
3: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh, tapi root atau akar kita sebagai kerang alam ya jangan sampai dilupakan. Ojo sampai ilal, ojo sampai lali karo asale gitu.
0: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa enggak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa enggak masuk gitu?
3: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya. Okay. Cuman
0: soal reaksi tahan dulu.
3: Okay,
0: sudah udah bergabung lewat telepon.
3: Oke, okay, siap
0: lewat
3: siap.
0: Voice call ya. Sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Esti.
0: Iya, dengan Mas siapa di mana?
4: Saya Pak Joni Susanto.
0: Pak Joni di
4: Yogyakarta.
0: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang, Pak Joni.
0: Kawartosipun.
3: Langsung ini jadi halus.
0: Iya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wes.
3: Jangan, nanti.
0: Jangan ya.
3: Nanti nggak berterima sama orang Jogja.
0: Gimana, Pak Joni?
4: Begini, Mbak Esti. Saya 60 tahun lebih di Surabaya. Ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
0: Oh, Surabaya.
2: Harus.
4: Ye, pagi Pak Lurah.
2: Oh, ye. Yeah.
4: Mbak Isner ya.
0: Mbak Isner
3: nggih.
4: Pak Lurah. Tais-tais ya,
0: tais-tais.
4: Tais-tais. Tais-tais aja.
0: Ya, tais komes ini Pak kita, Pak.

0: Silakan Pak Joni.
1: Begini Pak Agung, Mbak Isner, bahasa balikan ini kan lebih apa terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan-pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit-sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong untuk sandi-sandi aja.
2: Nah, kode-kode ya.
1: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum gitu Mbak Isner? Kalau saya pribadi okay lah, bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
0: Dan masa sih,
1: konsep
0: Pak?
1: Ini Mbak Isner, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu, saya tertarik banget.
0: Coba. Sekarang Pak Joni, kita tes lah, ada bahasa balikan apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu.
1: Nah, saya diajarin Pak Lurah tadi, nol tadi.
0: Waduh, kok yang itu ya? Baik. Gih, matur nuwun.
1: Gih, matur nuwun pagi.
0: Ya, itreng berarti, itreng. Ngerti ya, yang Kadit itreng ini yang... Silakan, WA call-nya kita buka lagi, voice call-nya di 081-555-600-915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi. Dengan Malang menyapa dari Malang.
3: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan
0: selamat
3: para narasumber ya.
0: Iya, silakan dengan Suranto. Pak siapa ini Pak? Pak Suranto, silakan Pak.
3: Dengan Suranto.
0: Iya.
3: Kalau saya jujur ya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan topik pagi ini ya, kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli, bahasa Bali malah pusing kepada dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
0: Oh gitu, susah ya mikirnya.
3: Kalau saya
0: ya.
3: Jadi lebih enak bahasa yang pergunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
0: Baik.
3: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampas oleh orang lain gitu ya, negara lain. Nanti ngamuk-ngamuk kita kan. Pakai bahasa Indonesia asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
0: Ya.
3: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto, dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silahkan langsung ditanggapi Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silahkan.
4: Terima kasih Bapak-Bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya, Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi, nah sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan Walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam Walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam keat gitu ya, itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek, warian dari makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, asrop gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, Nendes Combat dan lain sebagainya. Nah itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya. Menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika Walian dibawa ke Jakarta Selatan, itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, deket SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Nah ini kan memori cerita bahwa oh iya ternyata orang Malang dulu pernah apa namanya main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan Walian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya, di beberapa tahun yang lalu itu seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan, dan sebagian besar tulisan itu pakai Walian. Nah itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan Walian. Nah itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan Walian ini mungkin lokal gitu ya, gak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada apa namanya peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau Walian, Walian ini bersumber dari lokal Malang dan dia merekam memori perjalanan kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
0: Bisa punah enggak?
4: Bisa.
2: Makanya itu nanti, saya mau nambahin nih ya, nambahin. Bahwa kita ini di bulan bahasa ya, kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya apa namanya kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini, lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional dan bahasa internasional, ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset, bahwa kita ini yo gak ngisi-ngisi rae nang negara londo gitu kan ya, gak ngisi-ngisi ini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman sebaya dan lain-lain. Dan salah satu maestis yang ini saya ingin ingatkan lagi, bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya, lebaran, reunian anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri, dan manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osok kiwalan. Serius. Karena awak ya apa ya gendarung ngalam ya rek. Lulu apa? Pengen ngomong kiwalan, yeah. Osok kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya. Refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu Bulungan, itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arek-arek Malang ya, ada KPCM ya Mas Anto Baret ya. Di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di situ ada ayam bakar Gayatri atau mana, masih ada enggak ya itu ya. Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah, mereka mendengarkan, mereka mendengarkan, oh asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen loh ngomong loh. Loh saya tuh punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya. Balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, om ayo om ngomong bahasa Jawa Malangan, kangen bener kangen. Nah artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami, bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi ya. Ini apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal heroes ya, namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Maran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa Walian loh. Kenapa? Karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo mana
0: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disalahgunakan.
2: Itu kata-kata. Ya, itu enggak ngerti lah namanya. Kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa zamannya cangkruannya di Indi, kan ngerti lah Mbak gitu. Okay.
0: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara bahasa Walian. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari bahasa Walian ini. Saya mau baca WA yang udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555-60915. Kalau ada yang mau gabung silahkan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak
5: Enjang,
0: Nge, dengan ya, Pak siapa di mana Pak? Monggo Pak siapa di mana?
5: Bapak Dwi di Bantaran.
0: Bantaran, oke monggo Pak Dwi, silakan silakan.
2: Kerang alam
0: ya. Kerang alam asli.
5: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya, karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi ini, semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
0: Makanya pagi ini sengaja dihadirkan di sini ya.
5: Wah, ini makanya.
0: Lanjut
5: ya,
0: silakan Pak.
5: Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya,
0: rambutnya bukan itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena kerontokan bunga jambu.
5: Iya, auranya tetap, waduh, memang berwibawa. Juga Bu Nurensia
0: ya,
5: selamat pagi,
0: silakan langsung ke poinnya Pak Dwi.
5: Oke. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi, tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya ya, maaf ya.
0: Sangat ngerti ngomongnya.
5: Saya tutup poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri ya, ya. Kan kita ini dilemahkan
0: kaitannya sama Boso Walian dong. Ayo Pak Dwi.
5: Nah, balik lagi ya, Boso Walian. Nah, Boso Walian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana, setuju apa enggak ya? Karena Boso Walian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu, bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya, karena ini ngapunten, dialognya bagus. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah, dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan, ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdomnya Malang. Gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini, Pak Agung, Bu Nurensia, bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
0: Waduh, kok malah jadi kampanye. Terutama lulus ya. Ataupun Pak Dwi.
5: Ya, nuwun sangat ya Pak Esti,
2: sembari nusam.
0: Pak, panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik ini aja.
4: Panas.
0: Sanap nih omongannya. Duin.
4: Sanap.
0: Baik. Kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Boso Walian. Nah, seperti apa tanggapan Anda, tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Ada namanya Mbak Elo asli Kerangalam, Jess. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Walian bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan. bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua di Bali.
4: Betul.
0: Sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya. Silahkan direspon.
4: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk walian. Memang macam-macam. Jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu. Kelapan juga banyak. Jadi
0: ini beda komunitas, beda.
4: Beda komunitas, beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai walian, bisa jadi itu kelapan buat dia, atau kiwalan, atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osop kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya poso walian dalam kurikulum, itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran osop kiwalan sendiri atau poso walian sendiri gitu ya, mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
0: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada Boso Jawa nggak sih?
2: Udah nggak ada.
0: SMP ya?
4: SMP sampai SMP aja ya. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Boso Walian itu seperti apa. Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Boso Walian. Ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya, praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir kan? Jadi ke pasar misalnya ya, bayar. Atau misalnya nanya ada berapa gitu. Ono piro iki? Oh agit jumlahnya kayak gitu.
0: Jadi tapi ini sebenarnya keterampilan ya. Bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu. Kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan nggak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih? Atau mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa walian.
4: Susah karena memang kebiasaan dan ini apa namanya harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus kalau ada apa namanya grammar walian atau mengisi titik-titik dalam bahasa walian itu sebenarnya oke juga sih, cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin nggak terlalu dipakai lagi dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timur.
0: Tapi kalau bahasa walian memang gak ada bahasa kromong, ada
2: Mugu, ada ya. Agak liter.
0: Agak liter,
4: abrak aja semuanya.
0: Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner, silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
4: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan osop kiwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip do, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa basa walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa, udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi gawe osop kiwalan.
0: Sama gue.
2: Gimana ya? Osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya, nggak terlalu pakem gitu ya, sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik, dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga nggak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa oh ini sing bener bahasa ini gini. Beda, karena ya, tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Tiap wilayah beda. Ya, arek Mergosono mbek arek Judipan beda. Beda. Beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu. Beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari.
0: Ya.
2: Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ngomong oh arek wet sudah. Ya, apa sudah? Kadang-kadang mikir-mikir, apa sudah?
0: Wedus.
2: Ternyata wedus.
0: Saya sambil apa ya sudah? Nah, oh, sudah itu. Nah,
2: jadi kita kadang-kadang ya harus ya, ya sedikit-sedikit salah enggak apa-apa.
0: Sapa akrab loh.
2: Oh, iya.
0: Kalau ketemu teman
2: iya,
0: gitu ya.
2: Teh.
0: Ya apa teh?
2: Aja sih lewat dusi gitu. Jadi dewe lagi kan
0: dus. Iya. Baik. Ya, ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
2: Iya, kangen.
0: Semoga tetap lestari. Kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Boso Walian Malang ini.
2: Iya.
0: Matur nuwun dibalik jadi
2: Tamnus
0: Kerangalam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini. Beberapa juga menyatakan apresiasi, ada juga dari Jember yang bilang oh yo setuju jadikan muatan lokal, dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Nggih, matur nuwun nggih. Semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Boso Walian. Saya Esti Sulistya dari RRI Malang. Selamat pagi, tetap bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yes, nuwun yes.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke akun media sosial resmi milik Gus Ipul, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun media sosial @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menunjukkan suara Saifullah dalam video tersebut merupakan artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumeneb, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda kembali di Jatim hari ini, dan untuk informasi yang pertama, Polres Malang salurkan 10 rombong UMKM untuk Aremania di 10 kecamatan, target 30 unit. Informasi selengkapnya bersama rekan William Nathan, silakan.
1: Baik, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Kecamatan Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang yang memiliki 30 polsek di penjuru Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syahuri mengatakan bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Tiap rombong dilengkapi peralatan usaha, antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki, serta para koordinator lapangan Aremania serta perwakilan supporter dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Presidium Aremania menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada Korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem yang akan digelar hingga hari Sabtu nanti tanggal 17 Oktober 2026. Sebagai informasi pendengar, Mbah Sayem merupakan legenda lokal Pacitan yang berasal dari penamaan pada temuan kerangka manusia prasejarah di situs Gua Songterus. Dalam FFH tahun ini, 290 film didaftarkan dan dari 290 karya film tersebut dikurasi hingga terseleksi 75 karya film yang akan diputar di 5 titik lokasi yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Kasibus Wadaya, lapangan basket dan lapangan voli alun-alun Pacitan, dan yang terakhir berada di Pasar Sawo. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara Festival Film Horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan, termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan, mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya Pak, semalam saya lembur sampai pagi, mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi Pak, saya harus masuk kerja, kalau terlambat bisa

0: Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman, karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
1: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani mangga alpukat. Buktinya saya bersama dengan Pak Sugiono, salah satu petani mangga alpukat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorjo. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kayaknya bagus ya Pak?
2: Ya, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin karena musim penghujan belum datang.
1: Dan panennya lagi berjalan ya Pak ya. Satu hari sampai berapa banyak Pak?
2: Satu hari kurang lebih 5 kintal.
1: 5 kintal?
2: Iya.
1: Oke. Dari berapa pohon itu?
2: Dari kurang lebih 350 pohon.
1: Yang ditanam di berapa hektar Pak?
2: Kurang lebih 2,5 hektar.
1: Pak, bagusnya ini kenapa? Selain karena cuacanya lagi musim panas, ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga.
2: Jadi kalau cuaca musim panas ini, perkembangan hama penyakit itu masih terkendali, sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
1: Dan ini panennya mulai kapan Pak?
2: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak, jadi puncaknya di bulan Oktober November nanti.
1: Begitu ya. Baik. Nah Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya, dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
2: Untuk harga kita terbagi menjadi dua grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
1: Selain itu kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja Pak?
2: Banyak, jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
1: Sampai berapa Pak penghasilan offset sebulan?
2: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
1: Per hari ini? Ya. Treatment gampang ya Pak ya?
2: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk apa treatment mangga sebelum kita kirim.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni.
3: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering. Jika ada air, debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
4: Padi ya rata-rata, padi, kemudian kalau bicara tidak banyak.
5: Lantas apa tanaman yang kurang bagus seperti apa Pak bisa diberikan analogi?
4: Ya, contohnya
5: artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanaman padi lagi.

0: Iya, Mas.
1: Nah, sementara untuk padi kosong bakat ini bagi petani.
2: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan seperempat hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Octavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Octavia.
1: Ya, para pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Octavia. Dari laporan rekan Hanum Octavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kampung Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia. Saat ini maka 2000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediri Raya. Dan akhirnya ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan tempat ini Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024, jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Oke, jadi kami hari ini BLKR 3 Indonesia bersama ICA sendiri dan juga SMK Kartanegara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muka atau tata muka itu.
1: Terus yang di ada pertanyaan sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan terutama adanya ekstra kurikuler tatap muka. Dan sementara ini pendengar Kepala Sekolah SMK Kartanegara Kediri juga masih mengikuti kegiatan hari ini yang menilai keterlibatan dunia usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel dengan yang mengabarkan jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumenep pagi siang hari ini saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumenep pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini, sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Mujib mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini. Para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan, sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paruh Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, ya, hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di tribun sebelah timur Stadion Gelora Yani Pangalengkur Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari, karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika terjadi bencana, informasi bergerak begitu cepat. Dalam hitungan detik, kabar tentang gempa, erupsi, cuaca ekstrim, atau kondisi suatu wilayah bisa langsung menyebar melalui media sosial. Namun, pernahkah kita berpikir apakah semua informasi yang kita terima benar? Dalam situasi seperti ini, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak mengurangi kewaspadaan. Jangan langsung percaya pada pesan berantai, video, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Sebelum membagikan informasi, lakukan 3 langkah sederhana. Pertama, cek sumbernya. Pastikan informasi berasal dari lembaga resmi dan pihak yang berwenang. Kedua, cek waktunya. Informasi lama bisa saja kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena satu pesan yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Untuk informasi kebencanaan, masyarakat dapat mengikuti perkembangan dari lembaga resmi seperti PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Ingat, saat bencana terjadi, kita bukan hanya membutuhkan keberanian untuk menghadapi keadaan, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar. Jangan panik, jangan mudah percaya, dan jangan asal membagikan. Karena saring sebelum sharing bukan sekedar slogan, tetapi bagian dari menjaga keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan pastikan informasi yang kita terima maupun kita bagikan benar-benar dapat dipercaya.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang lanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Askaris Kadan di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Saya akan membersamai pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, kita awali dengan Ruang Publik Kita Indonesia. Nanti kita dengarkan dengan tema Merdeka Finansial dan Literasi Ekonomi Melawan Penjajahan Modern, Jual Pinjol dan Judi Online. Dan nanti akan disampaikan oleh Deres Cindy Duita Nuansari, dosen tetap Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di studio ini sudah hadir ya Bu Cindy, kita sambut. Selamat siang Bu Cindy.
1: Iya, selamat siang Mas Fauzi.
0: Nah, ini saya panggilnya Bu Cindy atau Bu Duita ini?
1: Cindy.
0: Bu Cindy ya. Gimana kabarnya Bu Cindy di siang ini?
1: Ya, alhamdulillah baik Mas Fauzi, terima kasih.
0: Nah, di siang ini kan tema kita Merdeka Finansial dan Literasi Ekonomi Melawan Penjajahan Modern, Pinjol dan Judi Online. Nah, ini boleh diberikan pengantar ini terkait tema kita di siang ini, dan nanti kita lanjutkan terkait tanya jawab, dan juga bagi pendengar yang ingin bertanya ya terkait tema kita bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 0812346002890, dan juga nomor internet di 0857253525250. Baik, silakan Bu Cindy untuk memberikan pengantar ya di awal terkait tema kita di siang ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Fauzi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Fauzi dan juga RRI Kediri ya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sharing section kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menyapa Mas Mbak semuanya pendengar RRI Kediri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Amin. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, mengangkat tentang merdeka finansial dan literasi ekonomi ya, melawan penjajah modern, jual pinjol dan juga judi online. Jadi yang sebelumnya yang perlu kita pahami di sini terkait dengan tema kita yaitu merdeka finansial dan literasi itu apa? Itu merupakan bukan sejauh mana, sekaya mana, seberapa banyak penghasilan kita, tapi merdeka finansial dan literasi itu seberapa mampu kita mengatur keuangan kita, mengelola keuangan kita dengan baik dan bijak, dan dengan sadar kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita secara layak, mengelola resiko sehingga kita dapat terhindar dari penjajahan yang disebut dengan pinjol dan juga judol ini, itu Mas Fauzi sebenarnya.
0: Nah, berarti terkait merdeka finansial dan literasi ekonomi berarti tadi pentingnya juga untuk manajemen keuangan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, terkait tema kita ini, nah ini bagaimana Ibu melihat fenomena meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online dan judi online dari perspektif ekonomi ini, Bu?
1: Oke, baik, terima kasih Mas Fauzi. Jadi terkait fenomena ketergantungan pinjol dan juga judol ini, sebenarnya basicnya kalau dari perspektif ekonomi menurut saya sendiri itu dari financial literasi. Ya, dari sesuai dengan tema kita ya. Jadi basicnya dari financial literasi. Nah, financial literasi itu apa? Kemampuan kita mengelola keuangan dengan baik seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika seseorang itu financial literasinya buruk nih, ya artinya mohon maaf menengah ke bawah ya, artinya dia tidak bisa menyimpulkan mana kebutuhan dan mana keinginan, dia akan lebih memprioritaskan keinginan dibandingkan kebutuhan. Kalau sudah seperti itu, maka gaya hidupnya kan akan meningkat. Kalau sudah dihadapkan pada gaya hidup yang tinggi, dia akan mendapatkan tekanan ekonomi. Nah, kalau sudah dihadapkan tekanan ekonomi ditambah adanya kemudahan digitalisasi kan saat ini. Kita melakukan pinjol misalkan, kita tinggal klik-klik di HP 5 menit 10 menit kita udah dapat uang gitu.
0: Udah
1: kan
0: cair gitu ya.
1: Iya, udah cair. Kalau kita mau judul juga gitu, kita pakai HP aja udah bisa kan. Kita misalkan mau taruhan 500.000, pas itu menang dapat 20 juta, siapa yang gak ketagihan kalau misalkan finansial literasinya buruk. Nah, jadi kalau fenomena ketergantungan ini itu dasarnya ada di financial literasi. Jadi kalau financial literasinya itu menengah ke bawah, ditambah dengan buffernya itu kemudian digitalisasi, maka akan mudah, akan semakin mudah untuk terperosok ke ini, ke pinjol dan juga judol ini gitu Mas sebenarnya.
0: Nah, ini fenomena kayak pinjol, judol ini kira-kira ini sudah berapa tahun ini, Bu?
1: Kalau fenomenanya sudah lama ya Mas sebenarnya, sejak ada digitalisasi ya. Ya mungkin kalau dibuat sakleknya berapa tahun ya, kita nggak bisa memprediksi dengan pasti ya. Tapi kalau semenjak ada era digitalisasi yang berkembang ini ya, judol, pinjol itu sudah mulai banyak masuk.
0: Sudah marak gitu ya.
1: Iya, sudah marak banget gitu.
0: Nah ini apakah marahnya kedua fenomena ini lebih banyak dipicu oleh tekanan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, gaya hidup konsumtif, atau kemudahan akses teknologi nih Bu?
1: Kalau yang memicu itu sebenarnya keempatnya yang disebut Mas Fauzi tadi memicu semua.
0: Memicu semua ya, berarti iya. Sangat berkaitan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya betul, saling terintegrasi satu sama lain gitu. Tapi kembali lagi basicnya yang tadi, financial literasi. Jadi kalau financial literasinya sudah bagus, ya dia nggak akan mudah tergoyah untuk terjun ke pinjol dan juga judol ini. Itu yang paling berbahaya tuh yang gimana? Yang financial literasinya menengah ke bawah. Nah kalau financial literasinya menengah ke bawah, dia kan akan semakin mudah nih. Dia semakin sulit untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Bahkan dia akan memprioritaskan keinginan di atas kebutuhan. Kalau udah itu terjadi, ya itu rangkaiannya, gaya hidup tinggi, tekanan ekonomi tinggi, dipermudah adanya kemudahan teknologi. Nah, larilah ke pinjol kayak gitu. Gitu sih.
0: Berarti sekarang ini untuk gaya hidup ini pengaruhnya enggak cuma lingkungan tapi juga media online
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul sekali. Iya, sekarang kan Instagram, TikTok iya. kayak gitu kan. Nah, trennya apa? Apalagi anak-anak yang usia produktif 19-34 tahun yeah. itu ya, itu kan banyak sekali yang istilahnya kiblatnya ke mereka, ke sana yeah. gitu kan. Trennya apa, ngikutin tren kan kayak gitu. Nah, tanpa melihat kemampuan mereka sendiri gitu sebenarnya.
0: Dan lebih cepat dia menangkapnya daripada generasi ya.
1: Iya, betul, betul sekali. Nah, memang berdasarkan ini ya Mas, berdasarkan yeah. data, itu sebanyak 58% pengguna pinjol itu adalah di usia produktif 19-34. Dan 48% itu yang kredit macet ya, usia 19-34. Dan berdasarkan data penggunaannya juga 60%-nya itu untuk gaya hidup itu. Jadi kan memang ya gaya hidup itu sebenarnya memicu. Nah, gaya hidup tinggi itu karena apa? Karena finansial literasinya yang rendah ya itu. Sering muter-muternya di situ aja gitu.
0: Dan juga didukung dengan teknologi yang semakin
1: iya,
0: canggih.
1: Iya, betul, iya, betul. Nah, itu buffernya. Jadi teknologi semakin canggih itu sebagai buffernya gitu.
0: Iya. Nah, ini mengapa orang yang memiliki penghasilan tetap sekalipun bisa terjebak dalam utang digital dan judi online ini, Bu?
1: Iya, sebenarnya kembali lagi ke tema kita tadi ya. Kalau finansial literasi itu tidak melihat penghasilannya berapa, tapi yang dilihat itu adalah seberapa mampu kita mengelola keuangan kita dengan baik, kan kayak gitu. Nah, jadi entah itu penghasilannya tetap, entah itu penghasilan 2 digit, 3 digit, banyak juga kok yang terjebak di pinjol dan juga judol ini, Mas sebenarnya. Ada juga yang penghasilannya mohon maaf di bawah UMR. Nah, itu mereka tentram-tentram aja, nggak masuk ke pinjol ke judo juga banyak. Nah, itu kan berarti nggak bergantung pada penghasilan, tapi bergantung pada seberapa mampu mereka memanage keuangan mereka kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh Mas, dalam mengelola keuangan tuh ada tips dan triknya ya. Sebenarnya kalau berdasarkan OJK itu ada 30 maksimal itu 30% dari penghasilan tetap yang boleh kita gunakan untuk kredit. Ya, kalau sudah di atas 30%, nah itu sudah masuk keuangan yang tidak sehat. Kalau misalkan kurang dari 30% masih bagus. Nah, persentasenya itu dari penghasilan tetap ya Mas, bukan dari bonus insentif itu kan nggak bisa, istilahnya nggak bisa dijaga gitu kan. Ya, jadi
0: nggak pasti.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Betul, nggak pasti. Jadi persentasenya dari pendapatan tetap. Nah, sisanya untuk apa ya? Untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya itu.
0: Berarti sebenarnya ada aturannya dari OJK itu untuk pinjaman itu maksimal itu 40% dari penghasilan
1: 30%.
0: 30%
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: 30% dari penghasilan. Tapi kalau pinjaman itu berapapun kadang-kadang keluar ya.
1: Iya, makanya itu kita harus pintar mengelola itu, Mas. Jadi kalau misalkan pendapatan kita per bulan 10 juta ya, kreditnya jangan sampai lebih dari 3 juta gitu cicilannya gitu.
0: Nah, ini sejauh mana nih pengaruh masyarakat sering menganggap pinjaman sebagai solusi cepat ketika membutuhkan uang, dan kapan pinjaman sebenarnya bisa menjadi instrumen keuangan yang bermanfaat dan kapan justru menjadi cepaka?
1: Oke, Mas Fauzi. Jadi sebenarnya kalau pinjol itu bisa memberikan sisi manfaat atau kerugian ya. Jadi ada sisi positif ada negatif. Yeah. Beda sama judol ya. Kalau judol jangan sekali-kali main karena kalau main ke sana tuh sama aja kita nyari kerugian. Yeah. Tapi kalau pinjol itu masih ada sisi positifnya. Nah, sisi positifnya kenapa? Gimana? Bisa menjadi penolong tuh saat apa? Saat kita gunakan untuk produktif. Yeah. Jadi untuk apa? Contohnya buka modal usaha. Misalnya kita beli barang yang nanti barangnya nanti kita buat dagang. dagangan kita. Nah itu kan berarti sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya apa? Kita gunakan untuk kegiatan konsumtif gitu. Sebenarnya apa berarti nggak boleh? Boleh, boleh-boleh aja kita mau ambil pinjaman untuk beli luxury goods, misalkan beli tas branded, beli HP mahal, boleh. Tapi ada presentasinya. Presentasinya 15% dari penghasilan tetap. Nah jadi kalau total all in kreditnya itu 30%. Nah 15%-nya itu ini penghasilan. Untuk membeli barang-barang yang luxury goods tadi. Nah sisa 15%-nya baru yang barang-barang esensial kayak rumah, mobil gitu. Pokoknya total keseluruhan itu 30% gitu mas.
0: Nah ini terkait merdeka finansial dan financial freedom ini gimana ini Bu?
1: Ya, kalau terkait seperti yang saya jelasin tadi ya Mas ya, sebenarnya merdeka finansial itu bukan berarti seberapa kaya kita, seberapa banyak penghasilan kita, seberapa banyak aset kita, bukan. Tapi seberapa mampu kita mengelola keuangan kita dengan baik sehingga kita tidak sampai terperosok ke pinjol dan juga judol gitu. Jadi meskipun orang yang yang pendapatannya di bawah UMR ya, kalau misalnya dia tidak sampai terperosok ke pinjol, ke judol, dia hidup tentram-tentram aja, sudah bisa kok beliau-beliau ini bilang merdeka finansial gitu mas. Tapi kalau penghasilnya 3 digit 2 digit, tapi dia terperosok di pinjol, judol, ya gak bisa kita katakan beliau ini merdeka finansial gitu mas.
0: Berarti merdeka finansial itu bisa mengolah uang walaupun penghasilan itu mepet gitu ya.
1: Iya betul, betul, betul. Itu sebenarnya poinnya.
0: Nah ini apakah berbeda mendasar antara pinjaman legal yang berizin OJK dan pinjaman online ilegal? Nah ini apa saja yang wajib diperiksa sebelum seorang meminjam? Karena kan sekarang ini OJK ini menaungi banyak pinjaman ya.
1: Betul, betul.
0: Lu gimana ini?
1: Kuncinya untuk membedakan yang legal dan ilegal itu kita bisa pakai patokan 2L mas sebenarnya.
0: 2L.
1: L yang pertama itu apa? Legal. Jadi kita cek legalitasnya di mana? Kita bisa lihat di websitenya OJK. Ya, di websitenya OJK itu ada list-listnya. Jadi PT-PT-nya apa saja yang legal. Nah tapi kalau ngeceknya itu juga harus berkala mas. Misalkan nih jangan sampai saya tahun kemarin dibilangin teman saya pakai ini, dia terdaftar di OJK kok, jangan gitu. Tapi kita harus ngecek karena belum tentu kemarin terdaftar sekarang juga terdaftar. Jadi harus tetap dicek lagi. Lalu yang berikutnya selain dicek legalitas, kita memastikan kalau ada kontak customer service-nya yang bisa dihubungin. Karena kan kalau kita ambil pinjaman kita wajib perlu tahu total kewajiban, total yang harus kita bayarkan tuh berapa. Jangan sampai kita pikir nanti, jangan kayak gitu, tiba-tiba di akhir mencekik, kan itu malah parah ya. Jadi kita perlu kontak customer service untuk memastikan, jadi bunga yang harus kita bayarkan berapa kalau kita ngambil pinjaman sekian, tenor sekian, kayak gitu. Lalu L yang kedua yaitu ini, logis ya, jadi masuk akal. Karena aturan di OJK per tahun 2026 ini untuk pinjaman produktif bunga maksimalnya itu 0,067%. Kalau untuk pinjaman yang konsumtif itu 0,1% per harinya. Kalau misalkan ada pinjol yang memberikan pinjaman lebih dari itu, yang memberikan bunga lebih dari itu, nah berarti kan nggak logis. Ya. Nah jangan sampai teman-teman milih pinjolnya itu kayak gitu.
0: Karena saya juga sebelumnya ya juga melihat-lihat ini banyak yang pinjol itu nggak sesuai dengan bunganya ini.
1: Iya betul, betul.
0: Bahkan bisa melebihi 10% gitu.
1: Iya betul. Makanya itu perlu ada customer service yang memang responsif ya mas, untuk memastikan. Jadi berapa sih yang harus saya lunasi kayak gitu kan? Sebenarnya seperti itu.
0: Nah ini apakah juga nanti ya terkait pinjaman online ini apakah berpengaruh dengan yang pinjaman online ya di dari OJK ini berpengaruh untuk pay checking ini?
1: Iya, berpengaruh. Kalau sekarang kan lebih ke slick OJK itu ya. Istilahnya slick OJK. Jadi kalau misalkan sampai kita pembayarannya itu kita tidak bisa memenuhi tepat waktu, sampai istilah sekarang galbay itu ya, gagal bayar. Nah, kalau sampai masuk ke situ ya kita bisa masuk daftar hitamnya di slick OJK. Dampaknya seperti apa? Dampaknya nanti kalau misalkan kita mau ngambil KPR rumah, nah itu bisa lebih dipersulit lah, lebih susah ya, enggak bisa itu. Gitu sih mas.
0: Berarti kalau dulu kan sebelum ada marknya media online itu kan kalau kena pay checking itu kan bank-bank yang real ya, yang bank-bank konvensional, bank yang real. Tapi sekarang ini berarti untuk edukasi ya, ini ternyata pinjaman online yang terdaftar di OJK itu berpengaruh pada BI checkingnya gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Juga tetap berpengaruh gitu. Bisa membuat kita masuk ke daftar hitam kalau sampai enggak bisa terselesaikan dengan baik gitu.
0: Dan nanti dampaknya untuk pinjaman yang real itu agak susah gitu ya.
1: Iya, betul, betul Mas. Jadi berkesinambungan gitu. Iya.
0: Nah ini bagaimana ini cara memahami bunga, biaya layanan dan denda keterlambatan dan total kewajiban ini agar masyarakat tidak hanya tergiur nominal cicilannya ini.
1: Oke, jadi seperti yang saya jelasin tadi ya, perlu ada kontak customer service di pinjolnya. Jadi bisa kita gunakan untuk komunikasi. Kita pastikan dulu. Nah, bedanya sebenarnya apa? Kalau biaya layanan itu sama aja kayak biaya administrasi gitu ya istilahnya. Nah, itu ada beberapa pinjol yang langsung dipotong di awal. Jadi misalkan kita ambil pinjaman 1 juta, tapi yang cair ke kita cuma 900. 100-nya untuk apa? Untuk biaya layanan. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga yang dibebankannya ke cicilan per pembayaran periodenya itu, ada juga. Nah, itu kalau biaya layanan tuh kayak biaya administrasi. Kalau biaya bunga itu ya bunga yang dikenakan dikalikan ke pokok pinjaman kita. Nah, itu. Kalau yang dendanya, kalau denda itu baru muncul ketika kita telat pembayaran. Nah, dendanya itu pun kalau dari aturannya OJK, kalau misalnya kita pinjam yang pinjaman konsumtif itu juga maksimal 0,1% per hari. Kalau pinjamannya produktif 0,067% per hari. Nah, kalau misalnya lebih dari itu ya berarti sudah menyalahi aturannya OJK, kayak gitu. Dan nanti total kewajibannya, misalkan kita ada keterlambatan dan lain sebagainya, total kewajiban yang perlu kita bayarkan itu maksimal ya, paling banyak itu 100% dari pokok. Jadi misalkan kita pinjam 1 juta, itu maksimal denda, bunga dan sebagainya itu 2 juta. Itu menurut aturannya OJK. Jadi enggak boleh lebih dari 100% pokok. Jadi kalau misalnya kita pinjam 1 juta, ternyata denda, bunga dan sebagainya lebih dari 2 juta, nah itu berarti menyalahi aturan OJK. Nah, nanti teman-teman bisa menyampaikan di customer service, bukannya aturannya OJK 100% dari pokok ya, gitu, bisa seperti itu. Ya meskipun prakteknya banyak ya, yang lebih dari 100%. Iya, berarti itu kan enggak mematuhi aturannya OJK gitu. Iya. Gitu sebenarnya.
0: Nah, ini terkait pinjaman online ini, jika seorang sudah terlanjur memiliki beberapa pinjaman online dan mulai kesulitan untuk membayar ini, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dari sisi pengelolaan keuangan ini?
1: Oke, langkah pertama yang pasti ya, kita harus menghindari tutup lubang gali lubang. Itu jangan sampai terjadi, jangan sampai kita pinjam untuk menutup pinjaman yang lain. Nah, itu malah memperparah keadaan, itu membuat kita tuh masuk terperosok jauh ke lubangnya gitu ya. Nah, hindari itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita memang sudah terperosok nih, banyak pinjol, kita sudah punya banyak pinjaman di sini punya. Yang kedua, bisa kita langkahnya menjual aset Mas. Tapi aset apa dulu nih perlu diperhatikan ya. Kalau aset esensial kayak rumah itu kan harganya makin lama makin naik. Kayak kendaraan itu kalau bisa ya jangan. Aset esensial, aset yang bisa kita jual itu apa? Misalkan kayak luxury goods, kayak barang mewah, kayak perhiasan, terus tas branded misalnya, itu bisa dijual dulu enggak apa-apa buat melunasi utang-utang kita. Tapi kalau misalnya itu memang enggak ada, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Kita bisa minta bantuan lembaga yang namanya lembaga refinancing. Sebenarnya ada lembaga refinancing atau konsolidasi utang. Jadi lembaga itu tuh perannya untuk apa? Perannya itu sebenarnya mereka itu kayak

0: yang harus kita bayarkan. Kalau kita belum ada, ya udah kita stop dulu, kita galbay dulu, kita gagal bayar dulu. Tapi untuk apa? Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab ya Mas, enggak. Kita tetap tanggung jawab dengan cara apa? Dengan cara kita nabung. Kita nabung pelan-pelan tapi enggak usah dibayar dulu. Kita tabung, targetnya misalkan kita ngumpul sampai 7 juta. Habis itu kita kontak customer service-nya, kita negosiasi di situ. Apa misalkan Kak, kami cuma punya 7 juta. Kami mengalami kesulitan finansial. Kita cuma punya 7 juta, bisa minta tolong dibantuan untuk restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu biasanya ada 3 Mas. Yang pertama penghapusan denda. Jadi bisa dibantu dendanya itu dihapus. Atau yang kedua, bunganya itu dikurangi. Jadi diringankan lah bunganya. Atau yang ketiga, diperpanjang tenornya. Nah, biasanya pinjol itu juga mempertimbangkan ya, daripada gak balik sama sekali ya. Kan mending, yang penting pokoknya 5 juta masih dapat bunganya 2 juta gitu ya. Tapi gak semudah itu juga pinjol memberikan restrukturisasi. Pasti ada yang namanya evaluasi. Dievaluasi apakah benar nih klien ini benar-benar kesulitan keuangan. Jangan-jangan cuma mengada-ngada biar dia gak bayar itu. Kan kayak gitu. Itu sih Mas sebenarnya.
1: Berarti tadi misalkan galbe itu nanti kan ada penjamin lainnya itu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi untuk penjamin lainnya itu bunganya gimana ini?
0: Oh, kalau refinancing itu sebenarnya membantu aja sih Mas dia, bukan menjamin. Jadi istilahnya misalkan kita punya pinjaman totalnya 50 juta nih di berbagai pinjol. Nah, lembaga refinancing tuh tugasnya, bukan tugasnya ya, perannya dia meminjami, yaudah saya pinjamin 50 juta. Nanti kamu nyicil ke saya. Jadi ganti gitu. Tapi dengan dipermudah diberikan tenor yang lebih panjang. Jadi kalau tenornya lebih panjang kan cicilannya lebih ringan dibandingkan yang pinjol tadi. Misalkan di pinjol itu per bulan harus bayar 20 juta kan terlalu berat. Nah, refinancing itu membantu dulu lah istilahnya. Memberikan bantuan dulu tapi nanti kita bayarnya ganti ke refinancing ini dengan cicilannya lebih ringan dan tenor yang lebih panjang, kayak gitu sebenarnya perannya.
1: Nah, ini kalau untuk tadi ya penjaminnya itu hanya dua itu apakah juga nanti ada banyak lagi?
0: Itu sebenarnya ada yang swasta juga kok Mas. Ada beberapa. Iya. Salah satunya ya ada yang namanya Flynn itu. Yeah. Itu juga itu lembaga refinancing yang fungsinya untuk membantu meringankan istilahnya. Bukan berarti terus menjamin tak lunasi gitu. Yeah. Enggak. Iya. Jadi istilahnya kita melunasinya ganti ke sana dengan tenor yang lebih panjang gitu.
1: Nah, ini bagaimana ini membedakan kebutuhan mendesak yang layak dibiayai dengan pinjaman dan keinginan konsumtif yang sebaiknya ditunda dulu ini, Bu?
0: Oh ya, kalau membedakannya sebenarnya kita perlu menanyakan ke diri kita sendiri ya. Karena masing-masing orang kebutuhan dan keinginannya itu berbeda. Ya, kayak misalkan nih misalkan ada si A, dia itu enggak butuh HP yang branded, yang HP yang mahal. Karena apa? Yang penting fungsinya buat komunikasi bisa, buat ini bisa. Tapi ada si B yang dia tuh kerjanya misalnya konten kreator dan lain sebagainya, yang membutuhkan HP yang kualifikasinya lebih tinggi. Nah, itu kan berarti kalau menurut si A ini HP branded itu masuknya ke keinginan, tapi si B ini masuknya ke kebutuhan kayak gitu. Nah, harus bisa membedakan seperti itu. Nah, kalau misalkan kembali lagi ke financial literasi, yang seharusnya diutamakan tuh apa? Kebutuhannya dulu. Jadi kalau kebutuhan yang dianggap itu kebutuhan itu sudah terpenuhi, baru dia bisa masuk ke mencukupi keinginan yang bersifat konsumtif ini, tetapi juga tetap ada patokannya tadi ya, 15% dari pendapatan tetap kayak gitu. Jangan sampai keinginan kita dipenuhi tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, kan malah mencekik kita ya nanti jadinya gitu. Mas Fauzi.
1: Baik Bu, kita break ya dan sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di siang ini, dan nanti kita lanjut lagi di sesi kedua.
0: Iya.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tadi 1,2 Pro 1 RRI Kediri ya, masih di dialog ruang publik kita Indonesia. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 1,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
2: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
1: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
2: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
1: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
2: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
1: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
0: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
1: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di dialog di ruang publik kita yang disa ini ya, di sesi kedua. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di siang ini dengan tema Merdeka Finansial dan Literasi Ekonomi Melawan Penjajah Modern, Jual Pinjol dan Judi Online, dan masih bersama dengan Ibu Cindy ya, dosen TAP Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, Bu, kita lanjutan lagi ya di sesi kedua ini. Nah, ini terkait, masih terkait dengan dari perspektif ekonomi ini, mengapa judi online bukan strategis investasi atau cara rasional untuk meningkatkan pendapatan ini?
2: Iya, terima kasih Mas Fauzi. Jadi kenapa kok judi online itu bukan merupakan langkah strategis ya untuk investasi? Karena apa? Karena judi itu sebenarnya kalau misalkan sampai kita pun menang, itu bukan berarti kita itu pintar dalam bermain judi, enggak. Karena memang ya sama bandarnya di jatah menang aja kan gitu. Enggak akan pernah ada ceritanya pemain judi itu menang ya. Jadi orang yang mau main judi itu cuma ngejar kerugian aja. Kalau kecuali kalau bandarnya ya, tapi ya jangan sampai kita masuk ke sana ya. Nah, kalau judi itu kenapa kok enggak bisa langkah strategis? Jadi misalkan nih memang pada saat awal kita cobalah taruhan 500.000, ternyata kita menang dapat 20 juta. Nah, itu kan kalau orang literasi ya, kembali lagi ke literasi finansial, literasi rendah, nganggapnya wah lumayan nih cuma naruh 500.000 dapat 20 juta. Tapi kan itu sebenarnya cuma iming-iming aja. Itu sebenarnya kalau dari perspektif psikologi itu disebutnya variable reward. Jadi ketika kita menang, otak kita tuh membentuk dopamin yang membuat kita tuh kayak semakin semangat lagi, ketagihan lagi gitu loh Mas. Ketagihan lagi untuk terus-menerus coba lagi, siapa tahu menang gitu. Bahkan misalkan kita 10 kali nyoba, paling menangnya cuma sekali. Yeah. Dan kerugian kita pasti berkali-kali lipat lebih banyak dibanding keuntungan yang pernah kita dapatkan kayak gitu sebenarnya.
1: Karena mungkin sudah di-setting di aplikasinya gitu.
2: Betul, udah di setting. Jadi yang jatah apa sekarang yang jatah yang menang yang ini. Ya. Besok ganti yang ini. Kayak gitu aja terus. Iya.
1: Berarti gitu. Muter cuma muternya.
2: Iya.
1: Nah, ini selanjutnya ini seberapa penting ya kemampuan menyusun anggaran bulan untuk mencegah seorang mencari jalan pintas melalui pinjol atau judi online ini, mencegah seorang ini.
2: Penting banget ya Mas, penting banget. Makanya tadi berkali-kali saya sampaikan ya, kalau dasarnya itu di financial literasi. Ya, kalau financial literasi kita sudah kuat, ya entah kita dapat gempuran dari pinjol, dari judul yang enggak akan tergoyahkan gitu. Tapi kalau financial literasi kita lemah, fondasi kita sudah lemah ya. Jadi kita ya gampang masuk ke situ. Jadi penting sekali untuk mengelola keuangan dengan baiknya kayak gitu tadi yang saya sampaikan tadi, 30% maksimal itu untuk kredit, terus 40%-nya itu untuk kebutuhan pokok, 20%-nya itu untuk saving, 10%-nya untuk healing. Kita perlu healing ya memang. Iya, karena hidup kan harus seimbang ya. Enggak cuma melulu kerja aja, tetap harus healing. Cuma yang patokan pastinya kredit ya. Kalau untuk yang kebutuhan, terus saving sama healing itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Kalau misalkan memang penghasilan tetapnya 1 bulan 100 juta, dia merasa 1 bulan 10 juta aja cukup. Nah, berarti kan kebutuhannya cuma 10%. Nah, itu enggak masalah. Yang patokannya kreditnya itu Mas. Jadi enggak boleh lebih dari 30% itu.
1: Enggak boleh lebih dari penghasilan utama gitu.
2: Iya, betul. Dari penghasilan tetap enggak boleh lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari itu masuk ke finansial yang sakit ya. Oh. Jadi kita udah masuk kategori orang-orang yang memiliki sakit finansial gitu. Iya, jadi jangan sampai masuk ke situ. Sama ini Mas, kalau misalkan kita mau ambil pinjaman online kan boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Tapi kalau dari aturan OJK itu maksimal 3 aja. Jadi kita maksimal cuma punya boleh aplikasi pinjol tuh maksimal 3. Kalau sudah lebih dari 3 ya itu lagi kembali lagi masuk ke finansial yang sakit. Ya, jadi enggak boleh lebih dari 3 sama enggak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita. Itu patokan utamanya.
1: sebaiknya.
2: Iya.
1: Baik Bu, nah ini tak terasa ini di penghujung dialog kita di siang ini, boleh berikan closing statement, pesan-pesan okay. agar masyarakat tidak terjerat pinjol dan juga gagal bayar ini.
2: Iya baik, terima kasih Mas Fauzi. Jadi pesannya ya, pesan dari saya ya, sebenarnya mengelola keuangan dengan baik itu bukan berarti kita kaya raya, enggak harus menunggu kaya untuk mengelola keuangan dengan baik, enggak. Jadi penghasilan sedikit pun kalau kita mengelola keuangan dengan baik berarti kita bisa memiliki merdeka finansial, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman biar bisa mengelola keuangan dengan baik seperti apa? Yaitu misalkan kita mengatur keuangan kita bulanan maksimal 30% untuk membayar kredit, sisanya ya tergantung kebutuhannya teman-teman. Kayak gitu. Selain itu, teman-teman juga harus punya rencana, rencana jangka pendek, panjang dan juga menengah. Jangka pendek itu apa? Yang 1 sampai 2 tahun misalkan untuk pendidikan anak, kayak gitu. Untuk pendidikan anak bayar sarana prasarana, kenaikan kelas misalkan, kayak gitu. Kalau untuk jangka menengah misalkan 3 sampai 5 tahun. Oh, untuk renov rumah misalkan. Oh, nanti 3 tahun lagi saya mau renov rumah nih. Nah, di situ teman-teman harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Lalu yang paling krusial nih yang jangka panjang. Yang jangka panjang tuh lebih dari 5 tahun itu kan kalau kita sudah masuk usia pensiun itu kan penghasilan kita kemungkinan kan lebih kecil ya.
1: Iya, menyusut.
2: Jadi sejak dari sekarang, sejak dari usia produktif kita harus sudah punya rencana. Nanti kita pengen apa kalau sudah pensiun? Misalkan pengen kerja di sawah. Ya berarti dari sekarang nabung. Nabung biar bisa sampai ke beli sawah. Kalau misalkan pengen buka kos-kosan, pengen bikin kos-kosan, ya dari sekarang udah ngincer, oh saya target harus bisa beli rumah di sini, nanti bisa bangun di sini, kayak gitu. Misalkan punya kios juga target lah diincer, kira-kira tanah yang strategis buat buka toko yang mana, kayak gitu. Jadi harus punya, bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa punya rencana dengan baik, sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya pinjol dan juga judol ini. Jadi kan pikiran kita teralihkan ya Mas, nggak akan berpikir ke situ. Itu.
1: Baik, terima kasih Bu Dr. Cindy Dwita Nusantara ya, dosen Tahap Universitas Nusantara PGRI, dan juga ini tuntas sudah ya ruang publik kita Indonesia Merdeka Finansial dan Literasi Ekonomi Melawan Penjajahan Modern, Jol Pinjol dan Judi Online. Nah Nikta, nanti kita lanjutnya di lain waktu ya, terkait tema-tema yang lain yang menarik agar masyarakat juga punya literasi-literasi yang lebih baik. Baik, terima kasih, izin saya Kiri dan saya Tukup.
2: Terima kasih banyak Mas Fauzi.
1: Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dan pendengar ya, saat lagi nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Walah walah, kayaknya baru kemarin isi token listrik. Ini kok ya sudah habis lagi toh ya, ya. Din, tolong isikan di toko depan rumah yo. Itu dompet bapak ada di atas kulkas.
1: Siap ya. Masa pakai uang ayah lagi? Pensiunan ayah kalau bisa ya untuk ayah seneng-seneng, jalan-jalan, healing, biar awet sehat, dek. Kali ini kamu ya yang isin token listrik.
2: Walah mbak, bukannya aku gak mau, tapi aku kan baru terima gaji pertama dan masih belum banyak. Aku paham, Mbak Dinda sudah banyak berkontribusi untuk beli kebutuhan rumah sehari-hari. Tapi, masa gak bisa ngertiin kondisi adiknya?
0: Sudah. Lah kok malah berdebat gini toh? Ayah tidak pernah mengajarkan kalian perhitungan begini. Ayah selalu mengajarkan etika berkomunikasi yang baik di rumah ini.
1: Iya ya, maafkan Dinda. Tadi Dinda cuma lagi panik aja karena tiba-tiba meterannya bunyi. Ya sudah, biar Dinda aja yang beli. Dek, uangmu ditabung aja ya. Kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendesak, biar kita nggak sama-sama bingung.
2: Iya mbak, nanti kalau gajiku sudah nambah, aku bakal bantuin lebih banyak, biar ayah dan Mbak Dinda nggak perlu banyak menanggung beban. Doain aku ya.
0: Alhamdulillah, anak ayah dua-duanya memang juara.
3: Wujudkan ketenangan dan kedamaian hidup
4: dengan menciptakan komunikasi hangat dalam keluarga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratama.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akpiloce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah.

0: Flask dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik hari. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13, 21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rachel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rachel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Helena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Helena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Helena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Helena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Helena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Helena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Osbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Helena meraih 2 medali emas dan

0: itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: BC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: Asia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI.

0: lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh

0: tim saling melancarkan serangan. Zulkarnain Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Ini kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya bagi Pemuda Kapkemas.
0: Sementara itu, pemain tim sepak bola Poprov Kota Payakumbu Agib mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
2: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
0: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan punya rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
6: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepoe Kupang, Itobis Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, menurutnya setelah kita mendengarkan kemandangan dandur untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan.

syukuri nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Baik, benar ya untuk informasi kali ini dari Kadiri, PT Kereta Api Indonesia Persero DRP Operasional 7 Madiun Jawa Timur melakukan perbaikan geometri perlintasan sebidang di jalur perlintasan langsung JPL 99 km 121 plus 900 hingga km 122 plus 00. Petakan jalan Bagor Nganjuk pada 14 hingga 16 Oktober 2026. Manajer Humas KAI Daope 7 Madiun Tohari di Madiun mengumumkan selama aktivitas tersebut berpotensi dan berdampak pada kelancaran lintas di jalan raya di sekitar lokasi perlintasan. Pihaknya mengungkapkan pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 malam yakni Rabu Kamis 14-15 Oktober 2020 dan Kamis Jumat 15-16 Oktober 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga 6 waktu Indonesia Barat. Karena selama pekerjaan berlangsung, aktivitas perbaikan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas jalan raya di sekitar perlintasan. Pengendara diimbau mengantisipasi perjalanan dan mempertimbangkan penggunaan jalur alternatif. Ia juga mengatakan perbaikan geometri lintasan tersebut merupakan bagian dari upaya KAI menjaga kendala prasarana perkereta apian untuk mendukung keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Tori juga meminta masyarakat agar berhati-hati ketika melintas di sekitar lokasi pekerjaan karena dapat terdapat aktivitas pekerjaan dan material yang berpotensi mengganggu ruang gerak pengguna jalan. KAI Daope 7 Madiun juga berharap pengguna jalan mematuhi pengatur lalu lintas dan arahan petugas selama pekerjaan berlangsung agar aktivitas perbaikan dapat berjalan aman dan lancar. Perbaikan tersebut dapat meningkatkan kendala prasarana perkereta api untuk mendukung keselamatan perjalanan kereta api.

Pendengar, justice kolaborator atau kolaborator keadilan adalah istilah yang biasanya diberikan kepada seorang pelaku dan tersangka tindak pidana. Bukan pelaku dan tersangka biasa, mereka diberi julukan tersebut karena memegang peran kunci dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertentu yang sulit diungkap. Dalam prosesnya, seorang justice kolaborator harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sejumlah kesaksian dan fakta sebenarnya yang mereka ketahui soal suatu kasus. Fakta dan kesaksian yang dimaksud termasuk diantaranya mengungkap kronologi lengkap, rencana tindak kejahatan yang terstruktur sampai mengungkap pelaku lain yang juga terlibat. Secara ringkas, justice kolaborator adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dalam kasus tindak pidana. Namun, kedudukan dan statusnya bersifat ganda, yakni sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: sebagai salamnya buat.
1: Iya, salamnya untuk Mbak Wanda. Selamat siang saya selalu. Juga ada Mbak Mariono. Selamat siang selalu. Sekali lagi Pak Salamnya juga selamat siang. Rizky selamat siang juga. Salam untuk Robert Surang selamat siang. Sekali lagi Pak Skarsi, Pak Syoko. Sekali lagi Pak Agus juga Bopani, Pak Menoto dan semua saja pendengar di selamat siang. Gitu aja, terima kasih Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar-benar ini ada penelpon ya, kita sabar dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Halo, siang, Sekoci, Senandung Keroncong, dan Jabodetabek.
0: Ya, dengan Ledul di Kediri Kota.
2: Betul sekali, ketemu lagi.
0: Ya, ada kabar apa ini Ledul di Kediri Kota, panas
2: baik,
0: atau?
2: Baik, panas mentang-tang ini.
0: Baik, ya di siang ini mau request lagu apa ini, campur sari atau keroncong?
2: Campur sari aja.
0: Apa campur sarinya itu?
2: Mati urip melu kowe.
0: Dari?
2: Siapa ya Wi? Sama coba jangan klik ya.
0: Ya mati urip. Dari Basuki Nunung atau Niken Salindri?
2: Basuki Nunung aja.
0: Basuki Nunung ya. Salamnya buat?
2: Salamnya tadi Eyang Purbo ya. Ada Pak Mariono, Bung Kramer, ada Mama Wanda yang dan semuanya yang ada di Tulungagung di kota untuk Pak Menoto, ada Pak Agus ya, Pak Dianto juga, Pak Tarti, Pak Tarti, ada Bunda Sita, ada Bunda Eti, Pak Jainal Abidin, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci Sabang sampai Merauke. Salamnya, salamnya buat Mas Paudinya, tetap semangat, sehat selalu.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih, Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, barusan tadi dan juga yang Purba. Ini ada penelpon lagi ya. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekoci Pare, Senandung Keroncong campur sari, Panglipur sari.
0: Nah, dengan Pak Setioko
3: di ya, Pare. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Setioko gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah saya juga sehat.
0: Alhamdulillah. Pak ya. Setioko di siang ini mau request lagu apa?
3: Ya, lagu nih. Itu Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo.
3: Ya.
0: Bengawan Solo dari siapa?
3: Ya, dari Mas Fauzi enggak apa-apalah.
0: Bengawan Solo campur sari ya.
3: Ya.
0: Salamnya buat siapa marah aja?
3: Dan salamnya nanti direndang aja.
0: Nanti di
3: ya nanti direndang. Kalau sekarang salamnya buat Muafan RRI, selamat mendengarkan ya saja. Yang disebutkan nanti di rendang aja.
0: Ya, siap. Nanti lagunya ditunggu ya, Bengawan Solo.
3: Ya, sudah ya.
0: Ya, Pak Joko sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ada penelpon lagi ya, kita sabar. Selamat siang, Sekoci.
4: Halo.
0: Ah, ya, halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan campur sari.
0: Iya, ini dengan Pak Widi ya di Tokyo.
4: Pak Widi ya, dengan Ramadan ini.
0: Oh, Bang Ramadan. Ya di Sorong ya.
4: Iya.
0: Apa kabar Bang Ramadan di Sorong?
4: Kabar alhamdulillah baik, semoga. Ya. Mas Saudi dan keluarga pun sehat walafiat.
0: Amin, ya. Amin.
4: Amin. Hujan udah ada belum?
0: Belum ini, sampai saat ini menunggu hujan turun.
4: Ya. Kalau di sini sih

0: udah dua kali sih. Mas, aku request lagu dari Toto Salmon ya.
1: Toto Salmon judulnya.
0: Salmon Mutiara tuh.
1: Mutiara.
0: Iya. Yeah. Yang di manakah kau bahagia itu?
1: Iya,
0: Salmon indah dunia.
1: Langgam Mutiara ya.
0: Ya, Mutiara tuh. Toto yeah. Salmon. Salam tadi Pak Setioko
1: dan
0: ikut saya semuanya.
1: Ya.
0: Sahabatan selalu, salam silaturahmi dan salam sehat selalu. Pak Setioko enggak request lagu Roma.
1: Nanti di rendang biasanya.
0: Iya. Ada juga loh lagu dan lagu keroncongnya Roma loh.
1: Iya.
0: Ya. Oke, baiklah kalau gitu. Makasih ya.
1: Terima kasih Bang Roma dong.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, barusan tadi ada Bang Ramadan, Pak Sioko, Lekdo dan juga Yang Purba ya, sudah request. Dan saat lagi kita dengarkan ya,

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut

Pendengar, jauh sebelum minyak bumi menjadi komoditas vital, cengkeh dan pala adalah emas hijau yang paling dicari di seluruh penjuru dunia. Dua jenis rempah endemik asal Maluku dan Kepulauan Banda ini memiliki nilai ekonomis yang sangat fantastis pada abad ke-15 hingga ke-17. Bahkan, harganya pernah melampaui harga emas. Keberadaan cengkeh dan pala memicu gelombang penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda. Nilainya yang luar biasa sebagai pengawet makanan, bahan obat-obatan, dan uwangian membuat para penguasa Eropa saling berebut untuk menguasai monopoli perdagangan rempah langsung dari sumber utamanya di Nusantara. Sejarah perebutan cengkeh dan pala ini menjadi tonggak penting yang mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Hingga hari ini, jejak kejayaan rempah-rempah tersebut menjadi pengingat akan kekayaan alam Indonesia yang pernah menjadi pusat perhatian dan poros perdagangan global.

Pendengar, justice kolaborator atau kolaborator keadilan adalah istilah yang biasanya diberikan kepada seorang pelaku dan tersangka tindak pidana. Bukan pelaku dan tersangka biasa, mereka diberi julukan tersebut karena memegang peran kunci dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertentu yang sulit diungkap. Dalam prosesnya, seorang justice kolaborator harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sejumlah kesaksian dan fakta sebenarnya yang mereka ketahui soal suatu kasus. Fakta dan kesaksian yang dimaksud termasuk diantaranya mengungkap kronologi lengkap, rencana tindak kejahatan yang terstruktur sampai mengungkap pelaku lain yang juga terlibat. Secara ringkas, justice kolaborator adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dalam kasus tindak pidana. Namun, kedudukan dan statusnya bersifat ganda, yakni sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

Baik, Pak Nadia. Kita lanjut lagi di Skoci Senandung Kroncong dan Camusari. Dan pendengar ya, ini ada wasemas lagi dari Pak Mariono di Tulungaku, Skoci Senandung Kroncong dan Camusari. Nah, untuk lagunya, requestnya Pak Mariono ya sudah kita putarkan. Dan salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Skoci siang ini. Ada yang Purba, Redul, Pak Sioko, Bang Ramadan, dan juga Pak Mariono. Dan pendengar, tepat pada pukul 13 waktu ini sahabat ya, kita akan bergeser di Lintas Kediri siang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup. Kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selamat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 15 Oktober 2020 bersama saya Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi Kamu Inggris Paris perkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Anik Suma melaporkan.
2: Lembaga Kursus Global English Pari di Kampung Inggris, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pari, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
3: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
2: Salah satu peserta kursus Global English Pari, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
4: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris itu sendiri. Jadi di TCG ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
2: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ana Usuma melaporkan.
1: Diduga melakukan malpraktek, warga tuntut kejelasan tim medis Rumah Sakit Aura Shifa. Ayu Citra melaporkan.
5: Diduga menjalankan malpraktek, seorang warga di Kediri bernama Suyanto mendatangi Rumah Sakit Aura Shifa untuk menuntut kejelasan dari tim medis atas kematian istri dan bayinya. Pada hari ini, Suyanto membenarkan pihaknya bersama dengan kuasa hukum tiba di rumah sakit untuk meminta konfirmasi dari pihak dokter dan tenaga medis yang menangani sang istri pada saat menjalankan persalinan di Rumah Sakit Aura Shifa Kediri. Namun ternyata pertemuan ini tidak membuahkan hasil karena hanya dihadiri oleh perwakilan manajemen dari rumah sakit.
6: Tujuan saya kesini adalah untuk mediasi, ingin bertemu dengan dokter Jonathan dan seluruh suster yang menangani istri saya. Saya sudah menyampaikan ke surat secara resmi bahwa saya ingin bertemu untuk dimediasi, ditemukan dengan dokter Jonathan dan semua suster yang menangani istri saya. Nah, melahirkan dan meninggal, dan anak juga meninggal.
5: Sementara itu, pendamping keluarga dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LPBH NU Kabupaten Kediri, Samsul Mundir menyebutkan bahwa pihaknya ini telah menelaah keterangan dan sejumlah dokumen yang diserahkan oleh pihak keluarga. Ia menilai bahwa ada beberapa catatan dalam dokumen rekam medis yang memang perlu diklarifikasi, termasuk halnya soal persetujuan tindakan medis.
7: Sebenarnya sih tadi kalau tadi permintaan daripada Pak Yanto ini kan mau dipertemukan dengan dokter Jonathan tadi yang disampaikan itu untuk bisa dihadirkan agar beliaunya juga mampu untuk bisa mengklarifikasi.
5: Lebih lanjut, pada saat ini pihak keluarga masih mengedepankan jalur mediasi. Namun jika hal itu belum menemukan kejelasan juga bahwa pihak keluarga akan menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayu Citra melaporkan.
1: Ada masih jalur lintas Kediri Siang, Kamis 15 Oktober 2020. Mendengar, Pemkab Kediri percepat revitalisasi sekolah ratusan ruang kelas SD hingga TK dibenahi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih layak dan nyaman. Ani Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih aman dan juga nyaman bagi para peserta didik. Melalui program yang didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, pembenahan menyasar 115 sekolah dasar, 11 sekolah menengah pertama, serta 10 taman kanak-kanak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menjelaskan bahwa hingga kini, sebanyak 48 dari 115 SD sasaran telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, revitalisasi mencakup 365 ruang SD, 15 ruang SMP, dan 47 ruang TK. Pengusulan revitalisasi ini sendiri diawali dengan pemutakhiran data sekolah melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan juga validasi kondisi bangunan.
8: Revitalisasi ini dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses pengajuannya berangkat dari DAPODIK, ya. Sekolah mengadakan pemutakhiran data di DAPODIK, kemudian pemerintah daerah mengusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan prioritas dan tingkat kerusakan. Setelah itu diadakan verifikasi dan validasi terkait tingkat kerusakan. Pada tahapan berikutnya, pemeringkatan sekolah-sekolah yang mendapat prioritas bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat.
2: Salah satu sekolah yang menjalani program revitalisasi adalah SMP Negeri 1 Ngasem. Dalam hal ini, Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, sejumlah bagian bangunan sekolah mengalami kerusakan, diantaranya lantai yang retak dan juga kondisi atap yang kurang baik. Meskipun pekerjaan revitalisasi masih berlangsung, kegiatan belajar mengajar juga tetap dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal pembelajaran.
9: Alhamdulillah, terkait dengan adanya revitalisasi, tentunya gedung bertambah bagus. Tentunya anak-anak akan senang dan harapannya pembelajaran bisa anak-anak bisa maksimal. Pembelajarannya tetap standar sesuai dengan ketentuan yang ada, kurikulum juga tetap berjalan, namun mungkin ya kurang nyaman lah karena bangunan secara fisik, lantai ada yang retak dan atap juga ada yang kurang bagus, sehingga dengan adanya revit insya Allah nanti anak-anak semakin meningkat dalam belajar.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri berharap percepatan revitalisasi sekolah dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap. Anu Kusuma melaporkan.
1: Ica Kediri Raya dan PT BLK siap gelar acara masak besar 2000 porsi. Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk meningkatkan minat pelajar berwirausaha di industri makanan minuman, Indonesia Chef Association Ica Kediri dan PT Berkah Langgeng Kencana BLK siap menggelar acara masak besar 2000 porsi di SMK Kartanegara. Acara yang mengusung tema Satu Sekolah, Sejuta Cerita Berkarya bersama Ica dan PT BLK akan berlangsung pada Kamis 15 Oktober 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Ica Kediri Raya, Agus Pinarko menyebutkan acara ini melibatkan siswa kelas 10 dan 11 dan dilakukan pula mulai dari tahapan persiapan hingga pengolahan makanan, yang mana para siswa ini akan bekerja bersama dengan anggota Ica yang berasal dari sektor hotel, restoran, dan juga catering.
10: Iya, jadi memang apa namanya fokus kita kemarin itu sebenarnya yang mengolah semuanya dari teman-teman Ica. Tapi berhubung dari SMK apa namanya STM Kertanegara itu ada namanya kurikulum baru, namanya lijur lintas jurusan. Nah itu ada yang namanya ekstrakurikuler, namanya Buga. Jadi besok itu kita akan melibatkan kurang lebih 2000 siswanya dari STM Kertanegara untuk ikut dari mulai preparation sampai kita besok mengolah makanannya. Kita mulai dari nanti malam, karena yang kita olah besok kan banyak kan, ya, jadi ada kurang lebih 2 kintal yang saya sebutkan tadi. Jadi proses kita itu besok kita mulai dari hari ini, nanti malam.
5: Mengenai bahan baku, Agus merinci pada acara ini akan mengolah sebanyak 200 kg beras dan bahan lain seperti halnya daging ayam dan buah nanas khas Kediri. Sementara itu, salah satu warga di Kota Kediri, Budianto, mengatakan sangat bangga dengan legenda yang akan digelar oleh Ica dan PT PLK. Sebab acara semacam ini dapat memberikan pengalaman langsung dalam persiapan dan pengolahan makanan yang higienis, serta produk yang dihasilkan ini sesuai dengan kebutuhan industri makanan minuman.
11: Kenapa pelajar itu bisa paham bagaimana sih cara masak, cara memasak, mengenal menu-menu juga, terutama menu yang sehat, juga bisa membantu mengenalkan profesi sebagai chef. Selama ini kan profesi chef itu cukup dikenal, cuman tidak banyak pelajar mungkin mengetahui karena letaknya yang kadang jadi dengan lewat acara semacam ini para pelajar bisa tahu kalau chef itu punya banyak manfaat, terutama ketika mungkin membuat menu, memasak.
5: Ya, berharap dengan langkah ini maka para siswa juga memperoleh kesempatan untuk bekerjasama dengan tim dan terlibat langsung pada kegiatan produksi makanan dalam skala besar. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI serta lainnya. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

0: Ayah, lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga, meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal tanggung jawab besar. Negeri ini sedang menantikan karya, pemikiran, dan baktimu.
0: Jadilah tumpuan harapan negeri dengan mewujudkan bakti tanpa batas.

kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang sering luput dari perhatian. Di balik bentuknya yang kecil, kuku ternyata memiliki proses pertumbuhan yang menarik. Kuku manusia tersusun terutama dari keratin, yaitu protein yang juga menjadi penyusun utama rambut dan lapisan terluar kulit. Karena itu, kuku bukanlah tulang, meskipun memiliki tekstur yang keras. Kuku terus tumbuh sepanjang hidup, kuku tangan rata-rata tumbuh sekitar 3 mm setiap bulannya, sedangkan kuku kaki akan tumbuh lebih lambat. Pertumbuhan kuku berasal dari bagian yang disebut matriks kuku, yang terletak di bawah kulit pada bagian pangkal kuku. Sel-sel baru terbentuk di bagian tersebut, kemudian mendorong sel-sel kuku yang lebih lama menuju ujung jari. Itulah sebabnya kuku yang kita potong akan kembali tumbuh. Proses sederhana ini berlangsung terus selama tubuh memproduksi sel-sel kuku baru.

0: Pato Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Mata manusia berkedip ribuan kali setiap hari. Rata-rata, orang dewasa berkedip sekitar 14 hingga 20 kali per menit. Ini artinya, dalam satu jam manusia berkedip sekitar 840 hingga 1200 kali. Jika manusia menganggap seseorang tidur selama 8 jam setiap malam, maka jumlah kedipan mata saat terjaga berkisar antara 13.440 hingga 19.200 kali per hari. Setiap kedipan biasanya berlangsung antara 0,1 hingga 0,4 detik. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa jumlah kedipan ini tidak berbeda dengan signifikan berdasarkan jenis kelamin atau usia. Meskipun ada variasi individu, jumlah kedipan yang tinggi ini normal dan tidak perlu dikhawatirkan kecuali mempengaruhi kualitas hidup. Mengingat manusia berkedip terlalu sering, kedipan mata bahkan menyumbang sekitar 10% dari waktu manusia terjaga. Mata bisa lebih sering berkedip karena beberapa alasan. Salah satu penyebab utama adalah computer vision syndrome atau sindrom penglihatan komputer yang terjadi saat seseorang menggunakan komputer dalam waktu lama tanpa istirahat.

Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi berkedip bisa berkurang hingga 66% saat menggunakan komputer. Jika mata terasa kering saat menggunakan komputer, ini mungkin karena berkedip lebih jarang. Beberapa orang dengan penyakit Parkinson juga bisa lebih jarang berkedip karena masalah dengan gerakan otot mereka.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Redang siang hari ini edisi Kamis 15 Oktober 2020 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung ya melalui line telepon di 0354310100 dan nomor simat kami di 0812346008. Melayani kami di 0857255552550. Dan mendengar ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rendang sedap gurih, enak pol.
0: Enak pol, Pak Joko. Gimana yeah. Pak Joko?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Mas Rizky? Mas Fauzi?
0: Kabarnya alhamdulillah juga sehat.
1: Juga sehat ya.
0: Iya.
1: Udah makan ya.
0: Makan terus saya Pak. Pak Joko.
1: Makan terus.
0: Iya. Siang sama malam saya makannya.
1: Setiap hari. Oh iya ya.
0: Iya. Pak Joko gimana?
1: Kalau saya itu kalau pagi gak makan Mas.
0: Iya, sarapan.
1: Sarapan. Iya. Terus rakennya tenggoknya lagi.
0: Mas Joko, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Requestnya lagunya 1001 macam.
0: 1001 macam ya.
1: Oke.
0: Dari siapa itu, Mas Joko?
1: Dari Mas Fauzi gak apa-apa lah sekarang. Iya. Dari kalau anu kalau Mas Fauzi gak ada ya dari Roma Irama.
0: Iya. Itu liriknya gimana itu Mas Joko?
1: Gimana?
0: Liriknya gimana itu?
1: Seribu macam itu bidang pekerjaan.
0: Melet.
1: Dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Guys, mau naik kan nanti terusnya tinggal tuh rumah Fauzi.
0: Salamnya baca-baca ya Mas Joko.
1: Ya, salamnya buat Pak Ardiansah ya, sama Pak Ubed. Terus tadi yang muncul tadi Bang Pak Romaton muncul ya Pak Romaton.
0: Ya.
1: Ya, itu Pak Romaton. Terus Pak Zainal, Pak Rahmat. Terus BBNI Pak Soekarji, Pak Purbo, Pak Munoto. Terus siapa Pak Slamet ya, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono.
0: Ya.
1: Terus Bu Sulis, Mama Wanda, Bu Etik, Bu Tri, Bu Sita, Bu Farida, Bu Lili. Lah dan semuanya lah.
0: Ya, terima kasih.
1: Lagunya saya tunggu di terminal sana aja ya.
0: Ya di pinggir terminal aja Pak. Kalau di tengah nanti tidak ketabrak nanti.
1: Di mana?
0: Di pinggir terminal aja, jangan di
1: terminal. Di
0: iya nanti kalau ketabrak nanti.
1: Sudah kita cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anda dapat telepon lagi ya? Selamat siang, Rendang.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, Rendang.
0: Ya, Rendang. Sedap gurih. Request
2: dangdut. Yep, gurih. Oh, enak ekspor.
0: Ya, dengan Bu Etik di PTU Kaltim ya.
2: Suaranya nggak kedengaran, Mas.
0: Enggak kedengaran siarannya.
2: Suaranya Mas ini kecil di HP.
0: Oh.
2: Tapi kalau di screen normal aja.
0: Oh iya. Ini saya besar ini. Udah denger ya?
2: Nanti saya minta lagunya ini ya Mas ya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta dari?
2: Ya Benalu Cinta sembarang aja versi cewek atau yang asli enggak apa-apa.
0: Salamnya.
2: Salam dulu Mas ya. Di Penajam ini yang dengerin streaming ada Mbak Velia, Bu Yayu. Di Samarinda dengerin streaming ada Pak Adi Nasran, ada Mbak Maya di Gerokalting ya sama yang ada Pak Soekarji bareng Bu Soekarji, ada juga Pak Selamat, Pak Setioko, Pak Mariono, Pak Suki, Eyang Purbo, Pak Bani, ada Bunda Rini, Bunda Kita, Mama Wanda, Lekdul, ada Mas Agus, Mas Arif, ada Mas Gilang di Kertosono, ada ini Pak Dewi di Nunut, ada Bu Farida, ada Bu Utri bersama bapaknya ya, Selamat Siang, ada juga siapa ini, Mbak Ima yang ada di ini, monitor itu Mas, nggak Mbak Ima ini gimana ya, aduh kok lupa ya, nanti insya Allah malam gabung Mbak Ima,
0: tanyakan
2: alamat, ada di Mbak Ana di Pramejiwo ya, sama Selamat Siang. Ada juga Pak Daniel di BBU, di Balikpapan Kaltim ya, Selamat Siang.
0: Iya.
2: Ada juga Asari Batu Malang ya. Juga semuanya aja salamnya Mas ya.
0: Iya.
2: Mohon maaf aja yang sudah menyapa, terima kasih sapaannya. Doa terbaik buat yang menyapa. Untuk Mas yang bertugas, terima kasih. Salam buat keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi Pak Seo dan juga Bu Etik ya, ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat siang. Rendang
3: sedap, gurih, enak, wow.
0: Iya, dengan Mas Opit ya, di Tulungagung.
3: Tulungagung menyala.
0: Ya, gimana kabarnya Mas Opit di Tulungagung, panas atau agak redup ini?
3: Panas Mas, pol-polan.
0: Ya, apapun tetap kita syukuri Mas Opit.
3: Alhamdulillah dikasih panas. Kalau hujan terus ya repot.
0: Baik Mas Obet, di siang ini mau request lagu apa ini Mas Obet?
3: Aku mau request Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh dari
3: Nita Thalia.
0: Nita Thalia.
3: Oke.
0: Salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya ikut yang Sinebuika.
0: Bu Etik.
3: WT.
0: Iya, di TPU Kaltim.
3: Kaltim, mudah-mudahan. Ini ada aset enggak ya Kaltim ya?
0: Ada?
3: Ayo, kalau nonton di TikTok itu waduh, andaikan saya hidup di sana kalau sedang mati loh Mas.
0: Lagi kasut lah ya, kebelahan hutan. Oh, ya. Oh. Iya.
3: Pokok sekali. Kayak malam gitu loh.
0: Iya. Ya, semoga yang sedang kebakaran segera padam biar menghirup udara sehat.

0: Artinya itu Mas ya.
1: Iya, Nita Talita.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ada menelpon lagi ya. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Rendang untuk West Bandung. Deket kurik enak pol.
1: Ya, Bu Siti Aisyah di Kandat. Apa iya. Kabar Bu Siti?
2: Alhamdulillah sehat. Baik.
1: Iya, baik.
2: Mas Fauzi ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siang.
1: Iya. Ya, Bu Siti Aisyah, di siang ini gimana ini? Lagi di mana? Lagi di rumah atau lagi di mana ini?
2: Ya, di rumah.
1: Di rumah.
2: Panas-panas.
1: Iya, baik. Bu Siti Aisyah ini mau request lagu apa ini di siang ini?
2: Berakhir Pula.
1: Berakhir?
2: Pula.
1: Dari?
2: Dari Maggie Z.
1: Maggie Z, ya. Ya.
2: Ya.
1: Salamnya?
2: Salamnya buat Bu Fadida,
1: Pak
2: Indah Bogor, Kang Ahmad Juan, Bogor.
1: Kang
2: Ahmad Juan mana ya?
1: Oh, di Garut.
2: Garut, iya. Bung Fadi Merauke, Mas Ramadan Corong, Pak Selamat Kanabek yang Bogor, Bu Rini Water, apa lagi ya? Pak Agus dah naik.
1: Ya.
2: Enggak ada gelasnya kaca sekarang. Sekarang jadi mangkok SD, enggak usah gelas kaca. Terus ada kan semasa itu yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
1: Ya.
2: Sehat, sukses, bahagia selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin amin. Doa terbaik kembali lagi.
2: Terus Fauzi, ya Allah.
1: Ya.
2: Selalu sehat, tambah sukses, bahagia dunia akhirat.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin amin.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pon ya, terakhir dari, dan nanti dilanjutkan di sesi kedua ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Rendang enak, puri, rendang. Lupa nih dia punya ini.
0: Rendang sedap gurih, enak Pol Putri.
1: Rendang gurih enak Pol ya, lupa ini. Iya, dengan Ibu Utri di Merauke, Mas.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Utri di sana?
1: Kabarnya alhamdulillah, saya dengan keluarga sehat. Ya. Ini Mas Rizky ya?
0: Saya dengan Fauzi Ahmad, Bu Utri.
1: Oh, Mas Fauzi. Mas Fauzi sehat. Kita di Merauke ini sudah 3 bulan lebih tidak hujan.
0: Iya, sama Fauzi. Ini juga.
1: Kediri juga ya, tidak hujan. Fauzi sama ini. Ya. Kita sedang menunggu hujan ini. Tapi ya kita bersyukur saja ya, Mas Fauzi.
0: Ya.
1: Mas Fauzi, rekos lagunya Ike. Nah.
0: Ike?
1: Memandangmu
0: ya.
1: Nah, ikin
0: memandang.
1: Oke. Mudah-mudahan ada ya.
0: Iya.
1: Oke, kirim dulu ya.
0: Iya.
1: Kirim pertama sekali untuk Ibu Sita dan Ibu Eti ya, dan juga untuk Lekdol dan juga Pak Munoko, serta Pak Sukardi, Pak Tarji, dan juga Eyang Rahmat dan juga untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Kediri di Mas yang berada selalu saya di siang hari ini. Terima kasih.
0: Amin. Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendang
0: sedap gurih.
1: Rendang gurih dan pol ya.
0: Iya.
1: Enak pol. Gitu.
0: Baik, okay, terima kasih. Bagi pendengar ya, kita dengarkan dulu ya request yang sudah naik, dan nanti bagi pendengar yang belum bisa bergabung di sesi pertama, nanti bisa di sesi kedua ya pendengar. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan cek fakta terkait hoax ikan bertebaran di pantai Selat Sunda karena erupsi Gunung Anak Krakato. Putri melaporkan.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan berterbaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir bawah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2020. Nah, berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anakan Gunung Krakatau. Dari dasar laut, air panas campur belerang sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya, telah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin, dan Sohu.com. Sejak 2022, erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2020. Nah, namun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Demikian cek fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Pendengar, justice kolaborator atau kolaborator keadilan adalah istilah yang biasanya diberikan kepada seorang pelaku dan tersangka tindak pidana. Bukan pelaku dan tersangka biasa, mereka diberi julukan tersebut karena memegang peran kunci dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertentu yang sulit diungkap. Dalam prosesnya, seorang justice kolaborator harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sejumlah kesaksian dan fakta sebenarnya yang mereka ketahui soal suatu kasus. Fakta dan kesaksian yang dimaksud termasuk diantaranya mengungkap kronologi lengkap, rencana tindak kejahatan yang terstruktur sampai mengungkap pelaku lain yang juga terlibat. Secara ringkas, justice kolaborator adalah istilah yang diberikan kepada seseorang dalam kasus tindak pidana. Namun, kedudukan dan statusnya bersifat ganda, yakni sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Bang.
1: Iya.
0: Sabang sampai Merapi, salamnya salam sehat. Ikut salam yang sudah naik.
1: Iya, baik. Terima kasih. Sehat selalu.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar ini ada wasmas dari Pak Mario di Tulungagung, rendang sedap kurih enak pol. Minta diterbitkan lagu rujuk versinya Tasya Rusmala. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri.

Baik, mendengar ada bahasa-bahasa lagi dari Buslis di Bosang. Selamat siang, rendang sebab sedap gurih wenapol. Minta diputarkan lagu goyang dangdut Herlina Effendi. Ya, baik, nanti lagunya ditunggu ya. Salamnya buat mendengar semua Prosadu RRI Kediri.

0: Dan benar ini ada penelpon ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang. Rekwi candut, sedap, gurih, enak.
0: Wah, baik dengan Bobani di Pelem. Bobani di siang ini mau request lagu apa? Nanti kalau waktunya cukup saya putarkan ya.
1: Ya, kalau nutut nanti minta Selalu Rindu dari Tasarus Malah. Kalau enggak nutut enggak apa-apa, Mas. Ya.
0: Selalu Rindu dari Tasarus Malah udah di request itu, yang lainnya apa?
1: Oh, ya enggak, terserah.
0: Iya. Salamnya.
1: Apa saja mau.
0: Nggih, salamnya.
1: Dan penting kok salamnya ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Untuk Pak Slamet, Pak Prio, Pak Sukarci, Pak Sugeng, Pak Ponoto, Pak Mariono, Mas Gilang Lidul, Pak Agus Jampo, Pak Denna, Pak Terci, Putra Tutu, Om Predi, Pak Uco, Pak Widi, Mas Robert, Bu Yuli, Bu Suli, Bu Farija, Bu Eti, Bu Uti, Mawanda, Bu Lili, Bu Cita, Bu Rini, Bu Rahayu, Ban Siti, Aisyah, dan semuanya. Ya,
0: terima kasih.
1: Mudah-mudahan semua sehat walafiat.
0: Amin.
1: Untuk Mas Iker, kalian juga begitu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin. Doa terbaik kembali lagi baik, Obani.
1: Ya, Mas Fauji, ya.
0: Baik, benar ya, satu lagi kita dengarkan ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Baik benar ya, tentu sudah saya membersamai di rendang siang menjelang sore ini ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore ini ya. Ada Pak Sjoko, Yang Purba, Mas Obet, Bu Siti, Ledul, Bu Etik, Bu Utri, Bu Sulis, Pak Maran, dan juga Bobo Bani. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri siang ini, dan nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan bersama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Pendengar di Kediri sore ini saya akan hadir menggantikan rekan Fauzi Ahmad ya. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali menyapa Anda di perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Saya akan hadir di perjalanan Kediri sore yang akan kita buka dengan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita yang sesaat lagi akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Beranda Astacita Nasional kali ini akan menyampaikan tema-tema menarik diantaranya investasi dan anak muda, produksi LPP RRI Pontianak, kemudian cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, produksi LPP RRI Jayapura, kemudian langkah awal generasi muda cerdas finansial, produksi LPP RRI Gunung Sitoli, dan yang terakhir adalah pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual, produksi LPP RRI Langgur. Langsung dari Jakarta kita hadirkan Beranda Astacita berjaringan nasional. Lihatmu.

0: Lihat, Tiara resmi lulus hari ini. Tiara sarjana ya. Ini bukan cuma mimpi Tiara, tapi mimpi ayah juga.
1: Selamat anakku. Ayah bangga sekali. Ayah yakin ibumu pun bangga. Meskipun tidak bersama-sama kita hari ini.
0: Wah, selamat adikku sayang. Sebagai sponsor tetap, Kak Aura minta ditraktir habis ini. Alhamdulillah, Di, perjuanganmu gak sia-sia.
2: Lebih tepatnya, perjuangan baru dimulai, Mbak. Yang pasti, tanpa jerih payah ayah dan Mbak Aura, aku tidak akan sampai di titik ini. Aku janji akan tunjukkan baktiku kepada kalian lewat kesuksesan.
0: Gini ya, kalau udah jadi sarjana, dewasa dan terpelajar bicaranya. Pesan kakak cuma satu, tetap rendah hati, jaga kehormatan, dan adab lebih tinggi dari ilmu.
1: Bener apa kata kakakmu? Ingat, gelar sarjana adalah awal.
3: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
4: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
5: Sore.
4: Apa kabar? Baik.
5: Baik sekali.
4: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
5: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya, jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada tiga. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
4: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
5: Iya.
4: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
5: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
4: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
5: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
4: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
5: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
4: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
5: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
4: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
5: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bappeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bappeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
4: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
5: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
4: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
5: Pesan saya sih jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
4: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
5: Makasih.
3: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
2: Saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
3: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang, hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
4: Ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
5: Kalau kita bicara terkait dengan saham, ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita masih harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif, ya, atau mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar, di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
4: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
5: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
4: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
5: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses dulu pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
4: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
5: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau di membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak? Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
4: Pajak belum?
5: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
4: Ya masuk akal, Pak.
5: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa, butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
4: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
5: Betul.
4: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
5: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
4: Bisa, Bang.
5: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
4: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
5: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
4: itu pasti, Pak.
5: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
4: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini terkait investasi di saham?
5: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokenghong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun.

masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Randa Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas

0: produk digital. Jadi Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat.

0: atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Iya, sama-sama, Bang.
1: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya Ahok.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
2: RRI Langgur.

0: Sulawesi merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu, artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus, sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan, kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh, insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai nih Bang, respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita, ada bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Karena kafe Abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di, misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu, saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
0: Buka dari jam 5 sore
2: sampai
0: jam 12 malam.
2: 12 malam.
0: Oke.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu
0: nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Stride.
0: Terima kasih Bang Opang untuk waktunya.
3: Mendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Des.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus sih, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk kewirausahaan, karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Nah sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada Sekolah Rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai, dan dirilisasi lulus. Untuk kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak-anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau, dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
5: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
6: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur, insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Dan di bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sinias, baik sinias di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya.
5: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkianti. Silakan Ririn.
7: Baik, terima kasih Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
8: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September, diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, BUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Farida, menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
9: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
8: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silahkan.
10: Terima kasih, Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute. Perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
11: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
12: Pasti sangat besar ya, karena kami selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, perencanaan, development, bahkan hal-hal yang berkaitan secara langsung sampai dengan UMKM. Dan kita juga bersama dengan PRN dan lain-lain dan PRN seperti itu. Artinya dalam hal ini multi platform membutuhkan pakat ya pelaku lah ya dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada insuran.
11: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Yang melaporkan.
14: Politeknik Negeri Jember atau Polije membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi Polije tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur Polije Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. Polije berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
15: Polije mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan kompetensi SDM yang ada di Polije. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
16: Polije salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
14: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
17: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.
14: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
18: Baik, terima kasih untuk mendengar informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng, Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Laporan Anika Sana.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Selopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumenep memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, kitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
20: Rangkaian Hari Jadi Provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun, doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera, masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
19: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
21: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja, Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17 miliar 363 juta. Boleh kami jabarkan, 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6 miliar 959 juta 800 ribu dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
19: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasanah melaporkan.
18: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
22: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya Saiful Bahri terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
23: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
22: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
24: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di sana ini. Salah satunya adalah kita jadi tahu ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan terutama ya hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
22: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
18: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
1: kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Jatimur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas SDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
2: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam pertemuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 606.
3: Huruf B kecil.
2: Besar. Gratifikasi. Kalau yang 12 huruf B kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan pertentangan dengan kewajiban.
1: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, Ertika Dinawati, dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
4: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar. Tapi untuk tahapan selanjutnya, kita akan berproses dalam fakta-fakta persidangan untuk berbicara terkait dengan pembuktian.
1: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yerbo melaporkan.
18: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Reki.
6: Kabupaten Lamongan memperkuat infrastruktur digital melalui kehadiran pusat data PT 13 Solusi Nusantara. Kolaborasi 13 perusahaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital di kawasan Pantura, Jawa Timur. Direktur Utama TSN, Syamsul Arifin, mengatakan keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyedia jasa internet melakukan pertukaran trafik jaringan lebih dekat dengan pengguna, sehingga konektivitas antar pengguna dan penyedia layanan internet semakin optimal.
25: Website atau aplikasi pemerintah Lamongan itu menjadi lokal. Kalau selama ini bisa jadi warga Lamongan itu mengakses aplikasi dari pemerintah Lamongan itu harus ke Jakarta dulu baru balik ke Lamongan, jadi bolak-balik. Nah, ketika nanti semua mau terkoneksi ke IEG itu, nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
6: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet instansi pemerintah hingga perguruan tinggi.
26: APKI sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Kita mengetahui memang yang seperti penyedia yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi dunia juga, karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan digital. Jadi dan saya tapi merupakan satu penunjang kemajuan digital dan kecepatan modern sekarang yang baik Indonesia.
6: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Reki melaporkan.
18: Mendengar, jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
0: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
3: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal kita diimbangi dengan makan bergizi dan air. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
0: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
18: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Okto Kontes. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
5: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Kontes di SMK YP 17 Pari Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan didanalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Kontes Galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
7: Ya, senang sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
8: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih gampang motor yang dengan
7: Ninja.
5: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
9: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk ikut
12: dari kemarin?
9: Terus ini yang ditampilkan apa?
12: Jadi ini tuh melukis di
9: reflektor.
12: Dan temanya itu tata tertib.
5: Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
18: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
27: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
28: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
2: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
1: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
2: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
1: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun, tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
2: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
1: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
3: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
4: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri sore ini mendengar bersama saya Willy Anugrah. Di kesempatan kali ini kita nanti akan hadirkan Galeri Budaya Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nanti dilanjutkan ada program Warta Kediri yang akan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter di RRI Kediri yang bertugas hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Ana Kusuma yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih panjang perjalanan kita di Kediri sore pendengar. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
1: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
0: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
1: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
0: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun, tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
1: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
0: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
1: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
0: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

0: Walah walah, kayaknya baru kemarin isi token listrik. Ini kok ya sudah habis lagi toh ya, ya. Din, tolong isikan di toko depan rumah yo. Itu dompet bapak ada di atas kulkas.
1: Siap ya. Masa pakai uang ayah lagi? Pensiunan ayah kalau bisa ya untuk ayah seneng-seneng, jalan-jalan, healing, biar awet sehat, dek. Kali ini kamu ya yang isin token listrik.
2: Walah mbak, bukannya aku gak mau, tapi aku kan baru terima gaji pertama dan masih belum banyak. Aku paham, Mbak Dinda sudah banyak berkontribusi untuk beli kebutuhan rumah sehari-hari. Tapi, masa gak bisa ngertiin kondisi adiknya?
0: Sudah. Lah kok malah berdebat gini toh? Ayah tidak pernah mengajarkan kalian perhitungan begini. Ayah selalu mengajarkan etika berkomunikasi yang baik di rumah ini.
1: Iya ya, maafkan Dinda. Tadi Dinda cuma lagi panik aja karena tiba-tiba meterannya bunyi. Ya sudah, biar Dinda aja yang beli. Dek, uangmu ditabung aja ya. Kalau sewaktu-waktu ada keperluan mendesak, biar kita nggak sama-sama bingung.
2: Iya mbak, nanti kalau gajiku sudah nambah, aku bakal bantuin lebih banyak, biar ayah dan Mbak Dinda nggak perlu banyak menanggung beban. Doain aku ya.
0: Alhamdulillah, anak ayah dua-duanya memang juara.
3: Wujudkan ketenangan dan kedamaian hidup
2: dengan menciptakan komunikasi hangat dalam keluarga.
4: Masih di Kediri sore ini pendengar, informasi kita hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini terkait dengan ribuan siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri tidak hanya belajar di ruang kelas ya. Pada hari Kamis 15 Oktober 2026 hari ini, sekitar 2.000 siswa terlibat dalam kegiatan memasak bersama melalui program Masa Besar atau Makan Sembari Beramal Bersama. Suasana sekolah pun terasa berbeda dengan aktivitas memasak yang diiringi penampilan musik langsung dari para siswa. Kegiatan bertajuk Satu Sekolah Sejuta Cerita Berkarya Bersama menjadi bagian dari kolaborasi Indonesia Chef Association, ICA Kediri Raya, PT BLK Gas Arsi Indonesia, dan SMK Kartanegara Wates. Selain mengajak siswa belajar melalui kegiatan praktik, program tersebut ini juga membawa misi sosial, pengenalan dunia industri, serta pembukaan peluang kerja bagi lulusan sekolah kejuruan. Bagi para siswa, kegiatan tersebut ini bukan sekedar pengalaman memasak bersama dalam jumlah besar. Kolaborasi tersebut ini juga menjadi kesempatan untuk melihat bahwa keterampilan yang dipelajari di sekolah dapat berkembang menjadi bekal memasuki dunia kerja, termasuk di bidang kuliner dan juga industri pendukung. Sementara Direktur Operasional PT Berkah Langgeng Kencana, Kevin Eriko Purnomo, mengatakan kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024 yang lalu melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan. Menurutnya pemilihan SMK Kartanegara Wates bukan tanpa alasan. Sebagai lulusan SMK, ia merasa memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan vokasi dan ingin ikut mendorong khususnya dalam hal pengembangan kompetensi siswa. Kita akan hadirkan lagi kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri pendengar. Tentunya masih mengiringi perjalanan Kediri sore ini.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

Ya, kita kembali lagi di Kediri sore ini, pendengar. Penantian pedagang dan masyarakat mengenai perkembangan revitalisasi Pasar Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, segera terbayar. Pekerjaan revitalisasi pasar rakyat ini hampir rampung, tidak hanya berganti wajah. Pasar yang akan beroperasi 24 jam tersebut, ini juga bakal memberikan harapan baru. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana usai meninjau kondisi pasar terkini pada Rabu 14 Oktober kemarin. Melihat progres pekerjaan revitalisasi, pihaknya memperkirakan sekitar bulan November Pasar Ngadiluwe siap diresmikan. Disampaikan oleh Mas Dito, sapaan akrabnya, sedang terkait sosialisasi untuk pedagang yang selama ini menempati tempat penampungan pedagang sementara, di mana Pasar Ngadiluwe yang direvitalisasi pada 2025 akibat kejadian kebakaran kini menjadi lebih megah dengan konsep tradisional, modern, dan berbudaya. Seperti Pasar Wates yang menjadi percontohan, operasional Pasar Ngadiluwe akan dibagi menjadi 3 shift dengan operasional sore hingga malam untuk tambahan pedagang kuliner, dini hari hingga pagi untuk pedagang sayur, dan pagi hingga siang untuk pedagang los maupun kios. Dengan tambahan shift pedagang kuliner tersebut, Pasar Ngadiluwe akan menjadi tempat bagi pedagang lama, termasuk membuka peluang bagi pedagang baru yang akan mengadu peruntungan berjualan. Belum lagi Pasar Ngadiluwe juga dilengkapi lapak food court untuk kuliner khas Ngadiluwe dan Kabupaten Kediri. Seluruh pedagang yang sudah ada, ini bisa masuk semuanya dengan total pedagang, termasuk yang masih masuk di daftar tunggu. Ini ada 714 dan lapak yang tersedia adalah 805, belum termasuk pelataran untuk lesehan. Menurut Mas Dito, pendengar, dengan beroperasi 24 jam, nantinya pada malam hari pun ini akan ada kegiatan ekonomi di Pasar Ngadiluwe. Terlebih bagian halaman pasar yang luas seperti halnya Pasar Wates, saat jam kuliner, ini tidak menutup kemungkinan juga akan ada pertunjukan live musik. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan peluang pedagang baru memasuki Pasar Ngadiluwe yang akan beroperasi 24 jam ini pasca selesai revitalisasi, maka tuntas sudah kebersamaan kita di segmen musik dan informasi dalam perjalanan Kediri sore ini. Namun jangan khawatir, perjalanan Kediri sore belum berakhir, masih akan terus melaju hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tepat pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya, dan nanti dilanjutkan dengan hadirnya Warta Kediri yang akan menyajikan kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan disajikan oleh rekan-rekan reporter hari ini yang bertugas, ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Anne Kusuma, hingga merapat pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat sore ini. Untuk itu pastikan kita berada di satu frekuensi yang sama, pendengar, di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, saatnya kita hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amalan baik kita dan juga ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan kita. Ayah, bunda, dalam kehidupan sehari-hari ada diskusi-diskusi kecil yang bisa kita lakukan bersama anak-anak kita. Diskusi-diskusi di atas meja makan, diskusi-diskusi saat membersamai anak kita mau tidur, diskusi-diskusi ketika kita mengantarkan anak-anak untuk melakukan rekreasi dan lain sebagainya. Ingat, yang pasti adalah di dalam diskusi ini sertakan ayah bunda bagaimana peran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalkan anak-anak kita ini kepada yang namanya Zat yang menguasai alam semesta ini, yang menjadikan kita semuanya bisa sehat, yang menjadikan mereka semuanya bisa tenang, bisa bahagia. Dan itu adalah dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Nak, kamu tahu gak ketika pagi tadi kamu makan atau minum apa tadi? Oh, saya makan roti ya. Oh iya, roti itu kira-kira dari mana, nak? Roti itu adalah dari pabrik ya, dibuat produksi. Oh iya, pabrik itu bahannya.

Dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya mengarah bahwa kepada, oh itu dari sagu ya. Sagu itu ada tanamannya. Tanaman itu siapa yang nanam? Pak Tani. Pak Tani itu apa bisa dengan sendirinya nanam kemudian jadi? Tidak. Tetapi ternyata ada sosok di balik itu adalah yang menumbuhkan, yang menghidupkan, yang akhirnya memberi hasil. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan ayah bunda saat mendampingi anak-anak kita, diskusi-diskusi mereka, sampaikan diskusi mereka kepada zat yang mengatur alam semesta ini. Diskusi sebelum tidur mereka, diskusi di atas meja makan mereka, diskusi sebelum berangkat mereka ke sekolah, sehingga alam kesadaran anak-anak kita ini adalah terisi dengan kehadiran namanya zat yang menguasai alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Bersama ICA Kediri dan juga SMK Kartanegara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang boga atau tata boga itu sendiri. Ada ayam nasi goreng Hong Kong dan ayam smoked.
3: Ini terjadi tidak hanya di kota Kediri saja, tapi hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Dalam artian, untuk kasus di kota Kediri memang ada peningkatan, tapi insya Allah fasilitas kesehatan yang ada di kota Kediri itu masih bisa melayani untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi tidak ada peningkatan overload di rumah sakit.
1: Sari berita, ribuan siswa SMK Kartanegara Kediri, Jawa Timur memperingati Hari Pelajar Sedunia dengan masak bareng chef. Sementara Pemkot Kediri, Jawa Timur memperkuat kewaspadaan ISPA dan influenza tipe A melalui pemantauan kasus dan juga pencegahan penularan. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya, edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Willy Anugrah. Pendengar, ribuan siswa SMK Kartanegara Kediri, Jawa Timur memperingati Hari Pelajar Sedunia dengan masak bareng chef. Kita hadirkan kabar selengkapnya bersama rekan reporter Ayu Citra.
4: Memperingati Hari Pelajar Sedunia, 2000 siswa SMK Negeri Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediri Raya. Agenda ini dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tata boga. Di tempat ini, Direktur Operasional PT Berkah Langgeng Kencana Arsi Gas Indonesia Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan bahwa kolaborasi saat ini telah berlangsung sejak 2024, yakni melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Kami hari ini BLK Arsi Gas Indonesia bersama ICA Kediri dan juga SMK Kartanegara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia. Dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang boga atau tata boga itu sendiri. Ada ayam nasi goreng Hong Kong dan ayam smoked.
4: Kevin menambahkan bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini dikarenakan sebagai wujud program CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan terutama adanya ekstrakurikuler tata boga. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Kartanegara Wates Kediri, Pujiono, menyebutkan yang menyambut positif dengan kolaborasi ini. Bahkan yang menilai keterlibatan dunia usaha dan industri sangat membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait peluang karir setelah mereka ini lulus.
5: Ini merupakan satu bagian bagi kami, kita sekaligus SMK Kartanegara, untuk bisa bersama-sama kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan, terutama di SMK Kartanegara Wates. Yang pasti hari ini harapan kami dengan adanya kolaborasi kerjasama bersama ICA dan PT BLK Berkah Langgeng Kencana ini akan membuat suasana baru, wawasan baru bagi kami, terutama bagi murid-murid kami untuk ke depan di prestasi.
4: Berlanjut, sinergi ini diharapkan mampu menjadi peluang demi mengembangkan kompetensi baru, khususnya mendekatkan dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha dan juga industri. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya, pendengar. Pemkot Kediri memperkuat kewaspadaan ISPA dan influenza tipe A melalui pemantauan kasus dan juga pencegahan penularan. Kali ini kita hadirkan bersama rekan reporter Anne Kusuma.
6: Pemerintah Kota Kediri memperkuat pengawalan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Pemerintah Kota Kediri memperkuat kewaspadaan terhadap ISPA dan influenza tipe A menyusul peningkatan kasus yang tercatat dalam pemantauan Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kepala Bagian Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Erwanto, dalam hal ini menjelaskan bahwa berdasarkan laporan surveillance, kasus ISPA sendiri di Kota Kediri meningkat dari 643 kasus pada minggu ke-31 menjadi 1514 kasus pada minggu ke-38 di tahun 2026 ini. Meski demikian, jumlah tersebut masih dikatakan berada dalam kisaran yang relatif normal jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu.
3: Ini terjadi tidak hanya di kota Kediri saja, tapi hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Dalam artian, untuk kasus di kota Kediri memang ada peningkatan, tapi insya Allah fasilitas kesehatan yang ada di kota Kediri itu masih bisa melayani untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi tidak ada peningkatan overload di rumah sakit ataupun di puskesmas dan lain sebagainya. Ini memang dipantau oleh Dinas Kesehatan, baik kabupaten kota maupun provinsi, dalam artian bukan untuk menimbulkan kepanikan karena memang angkanya tinggi, tapi yang jelas dengan ada pemantauan ini adalah kita lebih meningkatkan kewaspadaan, kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan kita menjadi siaga untuk menangani kasus-kasus yang ada.
6: Sementara itu, dokter konsultan Sobat Dokter Kota Kediri, Dr. Enrico Kuswahyuliawan, menjelaskan bahwa ISPA dan influenza tipe A merupakan kelompok penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Dalam hal ini, kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih meliputi anak-anak, lanjut usia, orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh, penderita penyakit kronis, serta masyarakat dengan gangguan paru-paru seperti asma.
7: Ini adalah suatu kelompok penyakit saluran pernafasan akut yang terjadi, yang diderita oleh manusia. Tidak hanya satu penyakit saja, tapi banyak sekali penyakitnya. Karena ini penyakit yang menyerang saluran pernafasan, tentu pasti keluhan atau gejalanya pasti timbul dari saluran pernafasan. Kemudian, karena ini penyebabnya virus, tidak semua orang menderita gejala yang sama dan harus pasti bisa meratakan ya. Cuma dalam istilah medis kita biasa menyebutkan flu-like syndrome atau gejala-gejala yang mirip dengan flu ya, karena tidak spesifik gejalanya.
6: Upaya pemantauan dan pencegahan yang dilakukan ini diharapkan dapat menekan risiko penularan sekaligus mendukung penanganan dini kasus ISPA maupun juga influenza tipe A di wilayah Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Kediri program 1 RRI Kediri, frekuensi 100,2 MHz. Kita bergeser ke kabar berikutnya, kali ini mengenai SMK YP 17 Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggali bakat pelajar lewat Student Auto Contest. Kembali diturunkan oleh rekan reporter Ayu Citra.
8: Sejumlah pelajar SMA-SMK sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pare, Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan regionalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara hari ini, seorang peserta Student Auto Contest Galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
9: Bagus-bagus, ya. Bagus-bagus dan
8: diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jam bermain HP saat berkendara. Hal diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
10: Ini ada lomba mural. Ini dari Semarang.
11: Terus ini yang ditampilkan apa?
10: Jadi ini tuh melukis di naik dan temanya itu tata tertib di jalan.
8: Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare, Kabupaten Kediri, Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas semerakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini, maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita sampai di kabar terakhir untuk Warta Kediri edisi hari ini 15 Oktober 2026. Pemkot Kediri memperkuat aktivasi IKD untuk memperluas akses perlindungan sosial digital. Kembali diturunkan oleh rekan reporter Ana Kusuma.
6: Pemerintah Kota Kediri memperkuat pengawalan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial atau perlinsos berbasis digital. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran sekaligus mendukung pendataan calon penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, dalam hal ini menjelaskan bahwa aktivasi IKD menjadi salah satu langkah untuk mendukung pemanfaatan identitas digital dalam mengakses berbagai layanan publik termasuk perlinsos. Pelayanan aktivasi dapat diakses oleh penduduk berusia minimal 17 tahun yang telah melakukan perekaman biometrik. Dalam hal ini, Marsudi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil karena aktivasi IKD sendiri tetap dilakukan secara tatap muka.
12: Kami berharap masyarakat tidak takut, selainnya khawatir penipuan yang mungkin marak mengatasnamakan Dukcapil. Karena IKD kami yang mendatangi warga atau warga yang mendatangi pelayanan. Jadi kalau ada pelayanan IKD secara online mengatasnamakan pegawai Dukcapil baik dari Kediri maupun dari Jakarta, kalau pelayanan online IKD tidak ada. Pelayanannya pasti tatap muka.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, menjelaskan bahwa aktivasi IKD sendiri menjadi salah satu persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendaftar perlinsos secara mandiri melalui aplikasi Kementerian Sosial. Digitalisasi ini diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi termasuk pengajuan bantuan dan juga pemperuan data desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
13: Syarat utama dari masyarakat bisa mengakses melalui perlinsos ini adalah yang bersangkutan harus pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Ditambah yang bersangkutan juga harus mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, ini untuk bisa mengakses secara mandiri. Bagaimana misalnya kalau masyarakat ini belum pernah mengaktifkan identitas kependudukan digital, maka masyarakat ini bisa didaftarkan melalui agen perlinsos atau bisa menghubungi kelurahan, karena saat ini di kelurahan sudah pasti ada agen perlinsos yang sudah kami tunjuk.
6: Penguatan aktivasi IKD dan juga pendampingan pendaftaran diharapkan dapat memperluas akses layanan perlindungan sosial, sekaligus juga mendukung penyaluran bantuan yang jauh lebih tepat sasaran di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Dan saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ziva Magnolia ini bersama Yofi Widianto ya. Ini satu tembang lama yang pernah dipopulerkan oleh Dea Mirella. Ini sudah mengantarkan kita di menit 26 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Willy Anugrah yang masih akan mengawal perjalanan Kediri sore ini bersama Anda tentunya di edisi hari ke-15 ya, di bulan Oktober 2026. Kebersamaan kita masih cukup panjang sampai nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Kediri sore ini.

0: Wah, anak gadis ayah sudah pulang. Kok mukanya cemberut gitu? Habis kamu mandi, kita makan malam bareng ya, sambil cerita-cerita.
1: Aura lama-lama merasa hidup ini tidak adil ya. Kenapa sekarang Dek Tiara bisa enak-enakan kuliah, sementara sejak lulus SMA, Aura harus langsung bekerja?
2: Ya ampun Mbak, aku pun sebenarnya juga tahu diri melihat Mbak Aura kerja sampai malam supaya bisa bantu ayah biayain kuliahku. Itu juga beban buat aku Mbak.
0: Aura, Tiara, sini duduk dekat ayah. Ayah minta maaf ya, kalau uang pensiunan ayah belum cukup untuk menguliahkan kalian berdua bersamaan. Ayah cuma minta satu, saling pengertian.
1: Ayah tidak salah, ayah tidak perlu minta maaf. Aura seneng kok bisa bantu keluarga. Tadi tuh Aura cuma lagi emosi karena banyak masalah di tempat kerja. Aura minta maaf ya ayah. Dik, Mbak Aura juga salah, jangan diambil hati ya.
2: Iya Mbak, aku sangat memahami situasi dan kondisi yang Mbak Aura hadapi. Aku janji sama ayah dan Mbak Tiara, aku akan lulus tepat waktu dan jadi orang sukses nantinya.
0: Alhamdulillah, ayah bangga punya kalian. Aura adalah kakak yang hebat dengan segala pengorbanannya. Tiara juga adik yang hebat yang tahu betul apa arti menghargai.
3: Wujudkan kedamaian dimanapun berada. Redam ego demi menjaga keharmonisan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Kita sesaat lagi akan bergabung dengan program A3R di Jakarta untuk sejenak mengikuti Warta Berita Pro 3, menyajikan kabar-kabar terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri. Ingin nanti merapat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Bahwa saya
4: akan setia kepada
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
4: dengan selurus-lurusnya
3: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Persekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
3: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
3: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
7: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
6: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
8: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat. Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Banten. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lainnya.
4: Dikasih kewenangan lagi?
9: Kesiapan, kita akan bertolak manajernya, kepala desa, dan pengurusan desa.
4: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
14: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sonoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
14: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
15: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
16: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
15: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
13: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan
4: kewirausahaan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
17: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya. Dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
4: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
13: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing Hajj funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola resiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must
0: also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
0: Means of building a stronger haji ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
21: Besar, bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
21: Pasar bidang begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
22: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
23: Pangan Nusa ini kita juga mengundang.
22: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
13: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Pendengar, masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri sore ini di edisi hari ini, agenda hari Kamis 15 Oktober 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita memasuki segmen Mimbar Agama Islam yang pada sore hari ini akan mengusung tema Bersyukur Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi di perjalanan ke Diri sore ini. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sampai detik ini kita

alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Tentunya tadi sudah dikatakan kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup. Tetapi dalam konteks ini kita harus bersyukur kepada Allah kalau ternyata kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak semua umat Islam menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita pada saat ini bagian daripada para umat yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, termasuk nikmat yang patut kita syukuri. Sebab kita menjadi umat Islam, beragama Islam ini tidak pernah minta, tidak pernah diinginkan oleh diri kita, tetapi dengan kenyataan dan takdir Allah lah yang menjadikan kita sebagai umat pemeluk agama Islam. Hal ini semua tentu dikarenakan yang pertama sudah memang nikmat Allah yang diberikan oleh kita, tetapi ini semua adalah berkat sesuatu yang menjadi pendukung kita, diantaranya ada lingkungan. Yang dimaksud lingkungan itu adalah karena kita berada di komunitas muslim, apalagi terlahir dari orang tua yang beragama Islam. Jadi tentu kita menjadi umat Islam. Andaikan kita, saya termasuk umamanya, lahir di mana? Mungkin di Jerman ataupun di Amerika, belum tentu kita dipastikan menjadi umat Islam. Ada kemungkinan mungkin menjadi umat-umat agama yang lain dikarenakan faktor lingkungan ataupun komunitas yang ada di mana kita terlahirkan. Maka dari itu ini adalah sekali lagi merupakan rahmat yang telah diberikan oleh Allah, bahwasanya kita terlahir di komunitas muslim dan terlahir dari orang tua yang beragama Islam, dan yang paling penting lagi adalah Islam yang berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kelebihannya, istimewanya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar panutan, tetapi adalah manusia yang bisa diharapkan oleh seluruh umatnya, mulai dari kehidupan sampai nanti di akhirat dalam perjalanan kematian. Mengapa saya mengatakan betul-betul orang yang bisa diharapkan? Karena beliau orang yang masih peduli meskipun beliau akan meninggal dunia, akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, tetapi ada satu permintaan, yaitu tentang nasib umatnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan di akhir hidupnya akan dicabut nyawanya, sang malaikat maut datang yang semestinya bersama malaikat Jibril, tetapi karena malaikat Jibril pada saat itu tidak mampu melihat betapa nanti kekasih Allah ini diakhiri kehidupannya, sehingga malaikat Jibril tidak jadi ikut pada saat itu, dan malaikat maut datang dengan sendiri menemui sang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan dilaksanakan pencabutan nyawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bertanya, "Mana malaikat Jibril, teman akrabku atau sahabatku malaikat Jibril?"

malaikat maut mengatakan bahwasanya malaikat Jibril di langit yang nomor satu yang tidak bisa turun karena tidak mampu untuk melihat bagaimana sang Rasul nanti dicabut. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar supaya malaikat Jibril datang karena ada sesuatu yang disampaikan. Akhirnya malaikat maut datang menemui malaikat Jibril dan disampaikan hal seperti itu, dan malaikat Jibril kemudian menghadap sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril langsung menyampaikan bahwasannya, ya Rasulullah wa ya Habibullah, jangan khawatir ya Rasulullah, panjenengan tidak usah khawatir ya Rasul. Ketika panjenengan wafat dan dicabut nyawanya, maka surga dan seluruh isi-isinya dengan segala kenikmatannya sudah dipersiapkan untuk panjenengan, kata sang malaikat Jibril. Tetapi apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril, bukan itu yang akan aku tanya. Bukan masalah keluargaku, bukan masalah apalagi masalah diriku, bukan masalah diriku dan bukan masalah keluargaku. Tetapi yang ingin kupastikan sebelum aku meninggal, malaikat Jibril, adalah nasib dari umatku. Makanya ummati, ummati, ummati. Ketika itu Rasulullah SAW ingin kepastian bahwasanya umat Rasulullah SAW nanti di akhirat tetap bersama Rasulullah menikmati nikmatnya surga. Karena setelah tahu dengan demikian keinginan sang Rasul, malaikat Jibril kembali menghadap Allah dan menyampaikan hal sedemikian rupa, Allah mengizinkan bahwasanya Rasulullah SAW bisa bersama umatnya nanti di surga. Maka Jibril menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, sudah diizinkan dan sudah dipastikan ya Rasul bahwasanya umat panjenengan nanti seluruhnya akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Tetapi ya Rasul, ada dua syarat. Yang pertama, umat panjenengan mati dalam keadaan iman dan Islam. Jadi kalau mati dalam keadaan iman dan Islam, meskipun bagaimanapun perjalanannya, insyaallah tetap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata malaikat Jibril, umat panjenengan bisa bersama panjenengan nanti di surga ketika yang sudah punya dosa menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan dosanya. Setelah selesai, mungkin bisa bersama panjenengan Rasul. Saat itu sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menampakkan kebahagiaannya dikarenakan umatnya nanti tetap bersama Rasulullah menikmati nikmatnya surga, meskipun dengan dua syarat. Memang syaratnya harus mati dalam keadaan iman dan Islam. Makanya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman dan Islam. Ini yang selalu kita doakan, kita minta kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita memohon kepada Allah, memohon, meminta ampunan agar supaya dosa-dosa yang ada pada kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya tidak ada kendala, tidak ada yang bisa menutupi ataupun yang menghalangi kita untuk bersama sang pujaan kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus berbahagia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kepada Allah kalau kita ternyata dijadikan umat Islam, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada jaminan bahwasanya nanti
tetap bersama Rasulullah di surga Allah, meskipun dengan syarat memang harus mati dalam keadaan iman dan Islam, dan setelah menyelesaikan dosa-dosa kita semua. Selanjutnya para pendengar sekalian, setelah kita bahagia bersyukur kepada Allah, senang menjadi umat Rasulullah karena ada jaminan yang sedemikian, kemudian syukur apa yang harus kita berikan, syukur apa yang harus kita lakukan? Tentu para pendengar Radio Republik Indonesia, yang pertama kita harus bisa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Sang Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah tuntunan syariat Islam. Dan yang kedua, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas dijadikannya menjadi umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan akan menjadi orang yang akan berjumpa dengan Rasulullah di hari kiamat, serta menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah diakui umat Rasulullah dan bisa bertemu di akhirat, apalagi mendapatkan syafaatnya, berarti ini pertanda bahwasanya kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah adalah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang luar biasa lagi para pendengar sekalian, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi beliau adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya juga memberikan rahmat Rasulullah kepada beliau-beliau, seluruh alam, sesama manusia, manusia yang Islam, yang non-Muslim, kemudian alam, hewan, semuanya rahmatan lil alamin. Contohnya para pendengar Radio Indonesia, Nabi Adam ketika tergelincir melakukan sebuah pelanggaran, yaitu mendekati dan memakan buah khuldi, saat itu Nabi Adam disanksi istilahnya, ataupun dikeluarkan dari surga, diturunkan ke alam dunia. Bahkan pada saat dipisah antara Nabi Adam dengan sang istrinya Siti Hawa, bertahun-tahun yang telah minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin segera bertemu dengan sang kekasihnya, yaitu Siti Hawa. Dan begitu juga Siti Hawa bagaimana bisa bertemu dengan sang Adam. Apa yang membuat Nabi Adam bisa diampuni? Tentu tidak sembarang itu para pendengar sekalian, berkat juga barokah maupun apa namanya kekuatan yang ada di Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu Nabi Adam minta maaf kepada Allah dengan kebesaran nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Saat itu Nabi Adam yakin bahwasan setiap di beberapa tempat, setiap Nabi Adam melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap begitu, setiap di sudut dimanapun melihat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Nabi Adam beristighfar kepada Allah dengan kebesaran Muhammad Rasulullah SAW. Adam minta
maaf, minta ampunan kepada Allah. Nastaghfiruka ya Allah bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus nastaghfiruka ya Allah bi Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Adam ditanya oleh Allah, Adam, mengapa kau minta maaf dengan kebesaran sang nama Muhammad? Nabi Adam menjawab, ya Allah, Muhammad ini adalah makhluk yang luar biasa, atau mungkin manusia yang luar biasa, sebab tidak mungkin ya Allah kalau bukan makhluk yang luar biasa akan disejajarkan dengan panjenengan dalam beberapa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dari itu Allah dengan demikian mengampuni sang Adam, sehingga akhirnya dipertemukan dengan sang Hawa, yaitu di Jabal Rahmah, yang sampai saat ini adalah diwujudkan sebuah tempat di mana itu menunjukkan bahwa melepaskan sebuah kekangenan, kerinduan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan pasti terasa siapapun orang yang sudah sampai baik umrah maupun haji di Jabal Rahmah. Itu adalah tempat bertemunya sang Adam dengan sang istri Hawa yang begitu lama sudah terpisahkan. Maka dari itu para pendengar sekalian, bahwa yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang luar biasa, sehingga bukan hanya untuk kita sebagai umatnya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu para pendengar sekalian, berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah kalau kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan memperbanyak salawat insyaallah kita akan bahagia dunia dan selamat nanti di akhirat. Demikian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saya sekali lagi Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya menyampaikan terima kasih atas perhatian dan serta mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar yang baru saja kita sudah simak bersama-sama mimbar agama Islam yang mengangkat tema yaitu bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Saya lagi pendengar ya, tepat tanggal 20 kita bergeser dalam penyajian mini drama radio. Lalu dijalankan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100.9 Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sini kita simak bersama-sama mini drama radio pendengar ya, dalam penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Jakarta dengan judul Bendera dari Babe. Selamat mendengarkan.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: belahannya terus membabi buta nyerang kita. Cepat, pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayrun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir nih pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue tindik bendera merah putih di buat pilih gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
2: Mundur.
1: Ayo mundur.
3: Tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
0: Gue ketembak. Merdeka.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Zairun. Kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Zairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Zairun. Gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Zairun, pahlawan, pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Zairun anaknya masih kecil, bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, babe kenapa, nyak? Kenapa babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

sedang menyerang kampung kita. Cepat lari. Ayo, kejar.

0: kampung sudah pada ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Udah Poleha, jangan nangis terus.
1: Gue kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita udah merdeka.
2: Kita merdeka ya, Cang.
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
3: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu, Li.
2: Ayo, Cang.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Iya, Pok. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pok. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pok. Kita udah bebas, Pok. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga, Pok.
1: Kayaknya gue dengar suara si Jali.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Jali kangen sama Nyak.
3: Ya, Jali. Jali. Nyak juga kangen sama lu, Jali. Nyak kira lu udah mati ditembak Belanda, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampean juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nya. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suwartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.
8: Baik, pendengar baru saja kita sudah simak bersama mini drama radio bersama dari RRI Jakarta dengan judul Bendera dari Babe. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Kita bergeser ya, sekali lagi dalam penjajahan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro 1, Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang Anda masih bersama saya Arul Fonda, kita memasuki penyajian galeri komunitas di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dalam penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas Kaliko ya, itu komunitas crafting ya, yang berada di kawasan Malang. Di tengah meja sebuah kotak berisi manik-manik warna-warni berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Di sudut lainnya gulungan benang rajut terus memanjang, sementara halaman jurnal perlahan dipenuhi potongan kertas, stiker dan juga foto-foto kecil. Tidak ada yang terburu-buru menyelesaikan karya. Sesekali tawa pecah saat lem menempel di jari ataupun benang kusut tak kunjung terurai. Karena sore itu waktu seolah berjalan lebih lambat. Suasana di kafe Ville ya berubah total. Meja-meja yang biasanya dipenuhi laptop dan juga secangkir kopi kini dipenuhi oleh gunting, pita, kain perca, benang hingga kotak-kotak kecil berisi aneka bahan kerajinan. Di antara aroma brioche yang baru matang dan denting gelas, para peserta saling meminjam alat, bertukar bahan ataupun sekedar mengobrol. Tidak ada instruktur, target ataupun kompetisi, mereka hanya menikmati proses mencipta bersama. Mereka adalah anggota komunitas Kaliko, itu crafting club yang menjadi rumah bagi para pecinta seni kerajinan tangan di Kota Malang. Jadi komunitas tersebut lahir dari keresahan Diva Leviana Georgina ya, berusia 31 tahun yang sejak kecil telah akrab dengan berbagai jenis kerajinan tangan, mulai dari knitting, croquet, menjahit hingga beragam craft lainnya. Namun selama bertahun-tahun dirinya pun kesulitan menemukan komunitas yang bisa memadahi seluruh hobinya tersebut. Diva pun menjelaskan bahwasanya yang ada biasanya komunitas yang fokus pada satu kegiatan saja ya, misalnya journaling ataupun melukis ya, sementara komunitas yang mengumpulkan berbagai jenis craft masih jarang ya. Dirinya pun belum menemukannya pada saat itu. Inspirasi justru datang dari media sosial. Georgina melihat tren crafting club di Eropa dan juga Amerika yang mempertemukan para pecinta kerajinan tangan di sebuah kafe. Masing-masing datang membawa proyeknya sendiri, lalu berkarya bersama tanpa kelas maupun instruktur. Konsepnya pun sederhana, benar-benar. Kemudian dirinya pun ingin menghadirkannya yang ada di Malang. Keinginannya pun bertemu jalan ketika Afifa Zahra ataupun Ara ya, berusia 25 tahun menghubunginya melalui media sosial. Ara pun yang menggemari journaling ternyata memiliki keresahan yang serupa. Ya, dari percakapan itulah keduanya sepakat mendirikan komunitas Kaliko. Pertemuan perdana pun digelar pada bulan September tahun 2025. Pada pertemuan pertama benar-benar peserta yang hadir masih bisa dihitung dengan jari, namun dari bulan ke bulan jumlahnya pun terus bertambah. Kini setiap gathering diikuti sekitar 18 hingga 20 peserta, dengan 18 orang diantaranya menjadi anggota tetap. Kaliko sendiri sengaja dibangun sebagai komunitas yang terbuka bagi siapa saja, tidak ada batasan usia maupun gender. Mayoritas peserta memang berasal dari kalangan remaja hingga dewasa muda. Namun semua orang dipersilakan bergabung selama memiliki ketertarikan pada dunia crafting. Menariknya mendengarnya, Kaliko tidak pernah menyebut kegiatannya sebagai kelas maupun workshop. Ya, istilah yang lebih sering digunakan adalah bermain. Sebab setiap peserta bebas membawa proyeknya masing-masing. Ada yang merangkai gelang dari manik-manik, membuat scrapbook ya, merajut, menghias telepon seluler, menyusun baket bunga, hingga membentuk bunga dari kawat. Bahkan journaling menjadi aktivitas yang paling banyak diminati. Konsep itu pula yang membedakan Kaliko dengan workshop kerajinan tangan pada umumnya. Ya, tidak ada biaya pendaftaran, materi wajib ataupun target menghasilkan karya tertentu. Peserta hanya diminta untuk membawa perlengkapan craftingnya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP elektronik terdiri dari 16 digit angka yang bukan disusun secara acak. Setiap bagian memiliki arti tertentu dan dapat menunjukkan informasi mengenai wilayah administrasi tempat seseorang terdaftar. 6 digit pertama merupakan kode wilayah yang terdiri atas kode provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. 6 digit berikutnya berkaitan dengan tanggal lahir pemilik NIK dengan format tanggal, bulan, dan 2 digit terakhir tahun kelahiran. Khusus bagi perempuan, angka pada bagian tanggal lahir ditambah 40. Misalnya, perempuan yang lahir pada tanggal 10 akan memiliki kode tanggal 50 pada NIK-nya. Sementara itu, 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, 16 digit NIK memuat kombinasi kode wilayah, tanggal lahir, serta nomor urut yang bersifat unik bagi setiap penduduk. Informasi ini sekaligus menunjukkan bahwa NIK merupakan identitas kependudukan yang memiliki struktur tertentu, bukan sekedar deretan angka.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemarin sama dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi Bang Arya. Jadi pertemuan Kaliko ya rutin digelar sebulan sekali dengan lokasi yang berpindah-pindah dari kafe yang ada di Kota Malang, mendengar. Sebagai bentuk apresiasi kepada pemilik tempat, setiap peserta diwajibkan membeli makanan dan juga minumannya. Bagi Arya sendiri, mendengar ya, journaling bukan sekedar hobi ya. Aktivitas tersebut awalnya berangkat dari tren membuat kolase album K-pop ya. Namun lama kelamaan menjadi cara sederhana yang untuk mengurangi screen time sekaligus beristirahat sejenak dari media sosial. Oleh karena itulah ya, Dini bersama dengan Georgina memilih menghadirkan ruang berkarya yang gratis, santai sekaligus inklusif ya. Meskipun tidak memungut biaya, mereka tetap menyiapkan freebies ya, sederhana seperti stiker sesuai kemampuan komunitas. Di tengah kehidupan yang semakin ketat dengan layar gawai ya, Kaliko menawarkan sesuatu yang sederhana, ruang untuk duduk bersama, mengobrol dan juga menikmati proses mencipta tanpa tekanan. Sebab bagi mereka hasil bukanlah tujuan utama, yang terpenting adalah menemukan teman, berbagi cerita dan juga kembali menikmati waktu secara perlahan. Baik pendengarnya, dengan begitu tentang sudah kesempatan kita dalam menyajikan galeri komunitas mendaunan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali kita bergeser dalam menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu mancanegara ya, lawas ya, sampai dengan tim rapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Yo.

serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 FM dari Pro 1 Gede dikenal informasi dan inspirasi mendengar. Anda masih bersama saya Arfon, kita memasuki penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu yang bisa merequestkan lagu saat Anda ya. Lagu mancanegara lawas yang lagi ya, seperti yang kemarin ya. Melalui jalan air ya 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Durasi kita ya sama seperti semua ya, 2 jam ke depan sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan takut untuk tidak diputarkan lagunya ya, insya Allah akan saya putarkan semuanya.

0: Oke, sudah ada yang masuk di jalur on air. Kita sapa dulu pendengarnya, ada siapa kegerangan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbeda rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bapakku ya, Pak Selamat, hari. Gimana kabarnya?
1: Ya, pokoknya dianggap sehat walaupun
0: iya, benar.
1: Sedikit apa untuk
0: ya. Inge, tepat tetap dianggap semangat aja gitu ya.
1: Iya, ini untuk semangat.
0: Benar.
1: Melipat udara nanda hari.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Nanti lagu
1: request lagu diputarkan bisa Sabia sementara.
0: Iya, apa itu lagunya?
1: Sabia sementara. Lagunya Manca ya.
0: Manca, heeh.
1: Ya, Release Bimi.
0: Apa?
1: Release Bimi.
0: Release Bimi.
1: Release Bimi. Release Bimi.
0: Release Release Bimi. Tulisannya gimana? Dari siapa tuh Pak?
2: Gak tahu.
1: Waduh, gak tahu ya. Release Bimi.
0: Nanti boleh di, nanti boleh di chat aja gak sih Pak tulisannya? Jenengan chat WA ya nanti nge.
1: Release Bimi. Oh iya iya.
0: Judulnya ya. Judulnya nanti jenengan chat WA aja. Nge monggo. Salam-salamnya monggo.
1: Buat Pak Sukarji Pesta Ibu, Mas Gilang, Pak Agus, Pak Uco, Irwan Digarut, Freddy sekalian Ibu
0: Inge
1: Bekdo, Pak Sujianto, Pak Wisi, Pak Saputu, Pak Tanji, Pak Bani, Pak Noto Yang Purto, Pak Mariono, Mas Arif, Pak Jaina Teh Binja, Bu Sisel, Bu Sisa Bu Esi, Mbak Ida. Terima kasih Sempur Lalu anu mendoakan saya ini.
0: Inge
1: ya, mengirim saya terima kasih. Selamat malam Baritan dan Mbak Dewi Timunut. Dan semua selamat malam. Semoga sehat selalu dalam
0: amin. Amin amin amin.
1: Untuk Tarin
0: Inge
1: sekeluarga
0: Inge
1: sehat-sehat selalu.
0: Siap.
1: Kita pulang hati-hati jalan. Itu aja.
0: Inge.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Selamat ya, merapat di jalur on air ya 0354311108. Pak Selamat, ngapunten nggih tadi nggak judulnya nggak begitu jelas ya terdengarnya. Bisa aja dengan chat aja di WhatsApp nggih, insyaallah saya carikan.

Di belakang Pak Slamet di Jalur Pesan Singkat ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori. Lagu dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Kita diputarkan lagu Mancanegara, You Are A Piece of Me dari Anne Murray ya. Salamnya untuk Bu Eti, ada Pak Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kong Bani, Pak Setioko, ada Pak Zainal Abidin, Pak Agus ya. Lalu ada Yang Purbo juga, ada Lek Dul juga, ada Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Aril Fonda. Selamat bertugas, berikan kesehatan, kebahagiaan dan juga barakah lancar. Amin.

0: Di jalur seluler sudah ada yang masuk, ada Bu Siti Aisyah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori.
0: Lewat lagu. Kenapa jadi nge-lag Bu Siti?
1: Aduh, ke orang konsen.
0: Minum dulu Bu Siti.
1: Aduh,
0: sehat nge?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Siap. Inge mau lakunya apa nih Bu Siti? Dalam. Alhamdulillah pangestu dong. Pangestu.
1: Iya. Sampai gak sehat.
0: Nah, gak rame iki acara.
1: Gak ngok. Iya. Mari. Nggih, nggih. Mari terasa jam 11 kalau gak sehat.
0: Nah, tuh kan jadi terasa udah malam beneran. Kalau
1: iya.
0: Nggih, nggih. Monggo silakan Bu Siti, apa lagunya Bu Siti Aisyah?
1: Lagunya apa ini?
0: Macam negara dong, balik lagi sama seperti kemarin.
1: Musimnya seperti musimnya ya Mas.
0: Dalam?
1: Kalau musimnya ini apa itu? Sumu kok lagunya ya baret-baret.
0: Jangan dicocok-cocokkan. Kok ya dicocok-cocokkan, cocokologi ya Allah.
1: Cocok ya Mas, cocok tenan nih. Kemarin sudah baret, sekarang baret lagi.
0: Wah, berarti hawanya itu panas gitu ya?
1: Iya, wong kita sangin gak sempat ya. Dan cocok sekali.
0: Oke, ya Allah. Lagunya apa nih?
1: Kalau bisa carikan Welcome Mas ya.
0: Dari?
1: Welcome dari siapa ya?
0: Welcome apa jangan itu? Welcome apa itu? Welcome banyak.
1: Ya, pokoknya itulah Welcome.
0: Welcome dari mana dulu? Ini banyak lagunya Welcome. Welcome to the jungle. Mau?
1: Terus apa lagi?
0: Welcome to my paradise.
1: Dah itu.
0: Walah. Oke, okay. Tapi itu kalau Indonesia nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan apa namanya Inggris nggak apa-apa ya, tak putarkan ya.
1: Ya iya lah.
0: Nggih, monggo salam-salamnya.
1: Nggih. Udah tahu dari barat kok.
0: Siap.
1: Lagi. Salam. Siapa tadi?
0: Pak Selamat.
1: Di Kalambret, alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kelihatan segar sekali.
0: Amin, benar. Suaranya nggih.
1: Iya.
0: Leres.
1: Terus yang purbo?
0: Yang purbo?
1: Malam.
0: Nggih.
1: Bu Farida, Palu.
0: Maaf.
1: Dinda, Bogor. Pak Ahmad Irwan, Garut. Oh, Mbak Diona.
0: Kak Kupa. Diona.
1: Terus Bung Freddy, Mai Rauke, Mas Ramadan Sorong. Terus lagi Pak Monoto.
0: Pak Monoto.
1: Popo Bani.
0: Kong Bani.
1: Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Gelas-gelas kaca.
0: Besok aja Pak Agus gelas-gelas kacanya.
1: Ya enggak apa-apa, dicarikan yang barat.
0: Oh iya. Lanjut.
1: Terus apa lagi?
0: Di situ ya Allah.
1: Mas Putra Tutu. Pak Sujianto Bandar.
0: Oke.
1: Okay. Dan semua saja yang lagi menara. Iya, ada Bu Sita.
0: Bu Sita.
1: Pak Sukarji, aku sering lupa ya Pak Sukarji.
0: Pak Sukarji, nah itu Pak Sukarji itu.
1: Kalau Pak Sukarji tidak gabung itu rasanya ada yang kurang gitu.
0: Nah, ada yang kurang tuh benar. Ayo Pak Sukarji, masuk.
1: Iya, kok sering lupa aku, Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Dan semua saja.
0: Dan semuanya aja.
1: Dimanapun Anda berada.
0: Siap.
1: Sukses.
0: Amin. Amin. Sehat-sehat selalu, Bu Siti Aisyah. Amin.
1: Hari selalu sehat.
0: Amin.
1: Bahagia dimanapun selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin. Doa terbaik untuk Bu Siti Aisyah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, katanya Pak Slamet lagunya diganti Baby Blue aja dari George Baker. Oke, sudah ready Pak Slamet, insyaallah tak putarkan nggih. Di belakang dari sempat tadi ada Bu Siti Aisyah ya di Kandat ya. Kita bergeser dari urusan singkat, ada dari Paukik di Bangsal Kota Kediri ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu ya. Dari Paukik di Bangsal Kota Kediri, Mas Hari mau request lagunya Pipa Belula dari Peter Wood. Oke. Salamnya untuk fans RRI Kediri dimanapun Anda berada gitu kan. Salam sehat selalu dari Pak Okik di Bangsal Kota Kediri. Oke, Pak Okik, ditunggu lagunya.

Oke, pendengar ya, kita butakan dulu ya request Anda pendengar semua yang mau masuk lagi nanti segmen kedua nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tetap laku.

dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
2: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: WhatsApp de... Oke, berkata kembali lagi menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya dekat tadi, ada kesan dengan semuanya. Yuk, monggo yuk yang mau masuk lagi aja lo on air ya. Nanti 0543 10 11 08. Sudah yang masuk di tahun saya WhatsApp ya. Ada Kung Bani. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Kung. Gimana, Kung? Kok agak batuk lagi ya, Kung ya?
1: Iya, masih batuk emas.
0: Jangan minum, jangan minum es, Kung. Minum yang hangat-hangat. Enggak
1: pernah.
0: Oh, enggak pernah ya?
1: Ya, pernah minum es.
0: Tapi memang suaranya mungkin karena cuaca ya, Kung ya.
1: Iya, mungkin satu bulan ya.
0: Lang nggih, gitu ya Allah. Sehat-sehat selalu, Kung Bani nggih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan berkah dulur banyak nih.
0: Nggih.
1: Bisa berhasil.
0: Amin, amin. Cepet Allahumma dulu. Amin. Amin, amin, amin, amin. Lagunya apa, Kung? Mau ikut aja?
1: Ya, untuk gunya enggak pakai lagu,
0: pakai
1: aja nanti.
0: Nggih, monggo, monggo, monggo.
1: Ya. Pertama untuk Mas Haril, mudah-mudahan beri kesehatan dan keluarga.
0: Amin.
1: Ya, salamnya untuk Pak Selamat, Pak Rio, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Marliono, Mas Gilang, Letul, Pak Agus yang Purpo, Pak Jaina, Pak Darji, Putra Tutu, Om Freddy, Pak Uco, Pak Widi, Mas Robert, ya, Ibu Sulis, Bu Parida, Bu Eti, Putri, Mawawanda, Bu Lili, Bu Sita, Bu Rini, Bu Rahayu, Bu Siti Aisyah, Bu Dewi, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Semuanya aja, Inge.
1: Mas Ari, terima kasih waktunya.
0: Matur bahnuun, Kung Bang.
1: Terima kasih,
0: Inge.
1: Sehat
0: walafiat. Amin. Kung Bang juga sehat selalu. Terima kasih, Kung.

0: Oke, sudah di belakang Kumbani sudah ada yang masuk lagi ya. Oke, di jalur seluler ada Pak Munoto. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sebentar Bu Rini nggih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Pribadi Rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bapakku Pak Munoto gimana kabarnya?
1: Aril,
0: alhamdulillah sehat Pangestu.
1: Alhamdulillah.
0: Inggih Pak Munoto sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat berwaras.
0: Alhamdulillah, inggih. Alhamdulillah. Inggih, monggo Pak Munoto lagunya Pak Munoto.
1: Lagunya tak ngikut aja saya.
0: Ngikut aja, inggih, siap.
1: Salamnya
0: aja. monggo.
1: Salamnya buat Pak Slamet. Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Ya.
0: Inggih.
1: Mudah-mudahan cepat diluarin penyakitnya dari badan Pak Slamet ya.
0: Amin. Allahumma amin. Kita doakan bersama.
1: Yang Purbo.
0: Inggih.
1: Ada Pak Mariono, Pak Ugeng, ada Pak Dwi Cahyo, ada Pak Obet, ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah, ada Litul, ada Pak Agus. Pak Sugianto, ada Pak Sukarji, Pak Tarsi, Bung Bani, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
1: Ada Pak Tioko, ada Bu Sita, Putranggura. Terus ada lagi Pak Zainal Abidin.
0: Pak Zainal Abidin, inggih.
1: Bung Predi sekalian Putri, mudah-mudahan di sana selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin.
1: Ada Bu Parija, ada Pak Widi, Kak Juna,
0: Pak Nasrun.
1: Terus ada lagi buat Teh Dinda. Ya buat semuanya
0: aja.
1: Kecuali ya.
0: Inggih, siap.
1: Mudah-mudahan saudara RRI semua selalu diberkahi kesehatan.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Dari malapetaka apapun.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Cuaca yang begini mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Halangan apapun.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Aril juga begitu.
0: Inggih. Pak Munoto juga sehat selalu.
1: Berkahi kesehatan.
0: Amin.
1: Jauhkan dari malapetaka apapun.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Munoto inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Munoto lanjut ada Bu Rini di atas. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang
2: berbagi
0: rindu
2: dan memori
0: lewat lagu. Bu Rini, gimana kabarnya Bu Rini?
2: Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat
0: Mas Ari. Alhamdulillah, barokallah. Siap. Inggih. Monggo Bu Rini mau request.
2: Salam dulu ya.
0: Monggo.
2: Allah judulnya Don't Say Goodbye.
0: Mas Ari. Don't say goodbye.
2: Don't say goodbye.
0: Oke, siap. Salam-salamnya dari siapa ini? Bebas.
2: Salam. Tadi ada Pak Selamat.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mas Ari ya.
0: Inge.
2: Juga ada Bu Siti Aisyah. Ada Pak Moto.
0: Inge.
2: Juga ada Pak Sukarji. Bobo Bani. Ada Mbak Dinda, ada Bung Ferdi, Pak Widi, Bu Eci, juga ada Bu Farida, juga ada Wong Purbo, Mbak Dewi, juga ada Bu Silis, dan semua saja ya Mas Arya.
0: Semuanya aja, oke deh, siap, baik.
2: Maksudnya makasih banget ya.
0: Terima kasih Bu Rini.
2: Semoga
0: sehat selalu juga untuk Bu Rini. Amin.
2: Dan sukses hari ya.
0: Amin. Terima kasih matur bangun. Inggih.
2: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini.

Buri ini sudah merapat ya di wates di jalur telepon WhatsApp 081234600289.

Oke, pendengar ya, kita dengarkan dulu ya request Anda pendengar semuanya. Mau masuk lagi nanti di segmen ketiga nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: sesungguhnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah saya hadirkan tadi ya, request Anda pendengar semua. Yuk, monggo yuk masuk lagi ya, jalur on air ya, 0354 3 10 11 08, ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 25.

Sambil menunggu rekan semua yang bergabung ya, saya ingin membacakan sedikit berita dari seputar dunia olahraga ya, seputar sepak bola tentunya. Adrian Puriski ya, resmi kembali memperkuat PSIM Yogyakarta saat menjamu PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Bantul hari Jumat besok. Gandang Polandia tersebut pun telah menuntaskan hukuman kartu merah selama dua pertandingan. Puriski sendiri menerima kartu merah langsung strike card saat PSM bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada tanggal 13 September. Laga PSM melawan Madura United dan juga Persija Jakarta harus berjalan tanpanya. Kembalinya Puriski tentu menjadi kabar baik bagi pelatih PSM Jan Paul van Gastel ya. Dia pun kini memiliki opsi tambahan untuk menyusun lini tengah Laskar Mataram. Van Gastel sendiri sempat menganggap hukuman tersebut terlalu berat ya. Menurutnya insiden yang menyebabkan kartu merah bukanlah pelanggaran keras melainkan kecelakaan di lapangan. Sementara itu Puriski ya mengaku antusias menyambut laga melawan PSM Makassar. Dirinya sudah merasa tidak betah hanya menonton dari pinggir lapangan tanpa bisa berkontribusi. Selama absen Puriski sendiri tetap menjaga kondisi fisiknya secara mandiri. Ini menjadi latihan tambahan dengan intensitas lebih tinggi untuk mengimbangi pemain yang bermain. Puriski sendiri mengatakan kondisinya sudah baik dan siap tampil maksimal. Pertandingan PSIM melawan PSM Makassar akan digelar tanpa penonton karena bertepatan dengan persiapan Silanas ketiga. Pemkab Bantul sendiri mengizinkan Stadion Sultan Agung digunakan dengan syarat pembatasan massa. Puriski berharap supporter tetap memberikan dukungan meski tidak hadir langsung. Dirinya menegaskan tim akan bekerja keras untuk meraih kemenangan.

Masih dari BRI Liga 1 ya, pelatih Carlos Pena mengatakan timnya memiliki situasi dan kondisi berbeda dalam 4 laga awal musim ini. Hal tersebut pun membuatnya terus melakukan evaluasi pasca pertandingan. Dalam 4 laga terakhir, Persita gagal mengunci kemenangan di waktu normal. Bahkan dari 2 laga kandang harus berjuang hingga menit akhir untuk mencetak gol kemenangan melawan Java United dan juga Garuda Yaksa FC. Di 2 laga tandang melawan PSIM Yogyakarta berimbang berakhir imbang ya, satu sama, dan juga PSM Makassar berakhir imbang 2 sama bersama dengan Laskar Cisadane. Pendekar Cisadane atau Laskar Cisadane pun gagal mempertahankan keunggulan dan harus berbagi poin. Pena pun menekankan pendengar ya bahwa pentingnya mencetak gol kedua ya untuk mengunci kemenangan ya. Tambahan 3 poin membawa Persita naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 8 poin ya. Skuad pendekar Cisadane terpaut 4 poin dari Persija Jakarta yang menempati posisi pertama dan akan mereka hadapi di pekan kelima nantinya. Pena sendiri akan mempersiapkan skuad yang baik ya untuk menghadapi Macan Kemayoran. Yang Persita bertekad meraih kemenangan di laga melawan Persija Jakarta. Lagi-lagi yang mau masuk lagi nanti di segmen selanjutnya ya, kita dengarkan kembali ya komposisi lagu ya, request dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah saya hadirkan tadi ya, request dari pendengar semua, juga ada beberapa playlist ya yang sudah kami siapkan. Monggo silakan nih masuk lagi ya, jol on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 346 0289 atau di 0857 253 5255.

0: Oke, sudah ada yang masuk jalur pesan singkat, ada dari Pak Gun di Kota Kediri ya. Selamat malam ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu ya. Malam Mas ya, mau request lagunya ABBA dari Fernando. Oke deh ya, sudah disiapkan Pak Gun ya, tinggal ditunggu aja nanti ya. Di belakang Pak Gun sudah ada yang masuk lagi jalur on air, sama dulu. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bung Freddy, gimana kabarnya?
1: Iya, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Cuaca masih seperti yang lalu-lalu, parau untuk di mana-mana. Ditambah lagi akhir-akhir ini mulai ada kabut asap juga.
0: Udah mulai kabut. Oke, kok bisa?
1: Iya, karena

0: berita area Hujan itu ada beberapa, lumayan ada beberapa puluh hotspot gitu ya. Emang cukup jauh, beberapa belas kilometer dari pusat kota ya, di daerah kecamatan gitu ya, agak di pinggiran kota.
1: Sangat disayangkan sekali gitu kan. Kenapa ya. Di juga menyasar di Merauke sana gitu, yang notabene ya. Apa namanya, banyak sekali paru-paru udaranya kan di sana.
0: Iya, Merauke tidak seberapa. Yang barusan itu di Kabupaten Asmat, itu termasuk Papua Selatan. Nah, Papua itu kebakaran hutan tropisnya itu.
1: Masya Allah.
0: Ya, itu terjadi itu dua mingguan yang lalu terjadi. Ya, mudah-mudahan sudah bisa diatasi gitu. Ya, karena kalau kebakaran hutan itu luar biasa itu atasnya mesti pakai dari udara itu.
1: Benar, benar. Soalnya kan geografi visnya di Merauke, di Asmat sana kan nggak seperti di Jawa ya, gitu
0: itu,
1: kan?
0: Iya, itu masih banyak. Ya, masih banyak itu daerah dataran rendah, rawa-rawa ya. Jadi tempat itu hutan tropis.
1: Oke.
0: Jadi di kawasan sungai dan rawa-rawa itu banyak.
1: Oke.
0: Ya, itu masih hutan yang menikmati dunia lah gitu.
1: Oke, deh, kita doakan bersama
0: ya,
1: aja.
0: Mas Aril, waktunya Inggi. Tidak banyak
1: benar.
0: Lagi ya.
1: Monggo silakan, lagunya apa ini?
0: Air Grant.
1: Kuping.
0: Air. Pakai air, ada tambah L di belakang. Air.
1: Iya.
0: Bacanya air. Ya, ada L di belakang.
1: Air.
0: Grant itu biasa kalau Romeo, Alfa, November, Tango itu ada T-nya juga.
1: Ada dari G ya, Grand.
0: Ya, Grand.
1: Air Grand dari?
0: Ya, Air Grand gitu ya.
1: Dari siapa judulnya? Penyanyinya?
0: Judulnya UTM Octane.
1: Gimana diorang? Agak sedikit kecil suaranya.
0: Oh iya ya. Till the end of time.
1: Oh, till the end of time.
0: Yeah.
1: Oke, okay, siap. Sudah ready, monggo salam.
0: Itu kira-kira ini penyanyi jazz klasik.
1: Oke.
0: Salamnya. Untuk penonton.
1: Inggi.
0: Dan itu mewakili semuanya saja ya, bapak-bapak yang ini Bu Siti Aisa dan juga Bu Siti, Bu Eti dan semua ibu-ibu
1: dan semuanya,
0: semuanya saja tanpa kecuali.
1: Inge.
0: Semoga ya, sehat dan terhibur di malam hari ini. Mas Aril, terima kasih.
1: Matur Mbah Nun. Inge.
0: Tetap sehat.
1: Ya. Inge, siap. Salam untuk keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sambil menunggu kembali ya pendengar semua yang bergabung ya, saya bacakan lagi informasi ringan ya, yaitu datang dari dunia bulu tangkis, di mana Putri

Kusuma Wardani akhirnya berhasil melaju ke perempat final Denmark Open 2026. Dirinya mengalahkan Huang Yushun ya pada babak ke-16 besar dengan meyakinkan. Putri menang 2 game langsung ya di JSK Bank Arena ya pada hari ini ya. Dirinya unggul dengan skor meyakinkan 21-19 dan juga 21-8 atas wakil Taiwan. Bulu tangkis tersebut pun ya mengaku berusaha lebih tenang untuk mempercepat bola ya pada game kedua. Banyak kesalahan lawan yang menguntungkannya karena pengambilan keluar lapangan. Putri bertekad mengalahkan Wang Ziyi ya pada perempat final di Denmark Open. Dia memperkuat mental belajar dari kekalahan Asian Games sebelumnya. Atlet kelahiran 20 Juli 2002 tersebut menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di Denmark Open 2026. Dia pun berharap mampu meraih gelar juara.

Oke, baik mendengarnya, dengan begitu kita sudah bersama kita dalam menjajakan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Terima kasih atas tensinya sudah meramaikan edisi malam hari ini ya. Ada dari Pak Selamat, ada Pak Mariono, ada Bu Siti Aisyah di Kadat, lalu ada Pak Ugang Jibangsal, lalu ada juga Kung Bani, ada Pak Munoto, ada Bu Rini, ada Pak Gun di Kota Kediri, dan terakhir ada Bung Freddy di Merauke yang sudah menghibur pernah sudah bergabung ya bersama kita ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi masih ada kumpulan musik ya sampai dengan timur rapat pukul 24, lalu dilanjutkan renungan malam juga tutup siaran ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing serta menjadi gerbang baru Nusantara. Yeah.

serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru aja pulang kuliah, langsung pesen fast food sama es kopi lagi, Sin. Dua hari yang lalu, ayah juga lihat di tong sampah loh. Ada bungkus burger sama 3 cup bekas es kopi.
1: Cindy lagi pusing skripsi ya. Bulan ini deadline maju ujian, biar kuat lemburnya. Ayah gak seneng kalau Cindy lulus tahun ini.
0: Tapi bukan berarti kamu kalap sampai tidak memikirkan kesehatan begini.
1: Ayah gak perlu khawatir, Cindy ini masih muda loh. Metabolisme dan kekebalan tubuh Cindy masih oke. Kalau nanti sudah seusia ayah, beda lagi. Harus mulai ekstra hati-hati.
0: Penyakit datangnya itu gak kenal waktu dan usia, Sin. Lihat tuh anaknya Om Burhan, masih 25 tahun, tapi sudah harus rutin cuci darah. Yang kena serangan jantung di usia muda juga banyak. Tidak ada yang lebih berharga dari investasi kesehatan.
1: Iya ya, iya. Meskipun berat, mulai hari ini Cindy mau stop ngopi sama jajan fast food deh.
0: Ayah ini gak memaksa kamu berhenti total, Sin. Ayah cuma mau kamu mengurangi. Jangan jadikan fast food, kopi manis sebagai konsumsi rutin sehari-hari.
1: Ubah pola hidupmu sekarang juga.
0: Sayangi masa depanmu sebelum terlambat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersulut-sulut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Baik pendengar ya, dengan demikian selesailah sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat bersirat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Kediri pagi ini edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dan pendengar ya, setelah lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi Perjaringan. Nanti ya juga ada Warta Berita Daerah dari Pro 1 Surabaya. Ada Kediri pagi ini, ada Warta Berita Serial dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa. Dan juga nanti ada Halo RRI. Dan pendengar ya, di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini ya, nanti kita akan ikuti siaran berjaringan di Korwilus 10 Jawa Timur. Nanti yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jember dengan tema Saat Orang Tua Mulai Menua, Ujian Kesabaran atau Jalan Pintas ke Surga. Nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. K. Haji Abdul Maris MAG, Ketua Umum MUI Jember, dan juga nanti akan dipandu oleh presenter Sandy Wira. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan ikut dari Pro 1 Jember. Selamat mendengarkan.

mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman, Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

Wabarakatuh, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya sendiri Wira yang temannya Anda di Jember pagi ini, edisi dari Jumat 16 Oktober 2026, di mana kami akan mulai dengan menghadirkan Mutiara Pagi berjaringan Korwinus 10 Jawa Timur. Dilanjut di pukul 6, kami akan hadirkan Buletin Pagi. Kemudian kita akan bergabung di pukul 7 bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Di pukul 8 kami hadirkan Dialog Jember Menyapa, dan di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: berjaringan. RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda dengan berjaringan Korwindo 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama di link YouTube kita di RRI Jember ataupun di line telepon 0331336652. Dan juga pagi hari ini disiarkan langsung dari Persatu RRI Jember, Persatu Surabaya, Persatu Malang, Persatu Madiun, Sumenep, dan direlay oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Ya pendengar, topik kita di pagi hari ini kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustadz Dr. Kyai Haji Abdul Haris MAG selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya, ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pendengar, kita akan mempersilakan untuk Ustadz Haris mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'ah, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa, cek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya gak mungkin gitu ya.

demikian kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat, kewajiban kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah, setelah larangan untuk syirik kepada Allah. Itu urutan kedua. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak sembarangan, ya. Jadi Al-Quran itu diksinya, urutannya itu semuanya pun penuh makna. Sehingga ketika kemudian misalnya berbuat baik kepada orang tua ternyata diletakkan pada urutan kedua setelah kewajiban perintah menyembah Allah dan larangan untuk syirik kepada Allah, itu menunjukkan betapa pentingnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik kepada Allah, kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada larangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya enggak usah pergi kepada orang pintar gitu ya. Enggak usah gitu, karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita nggak tahu, gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, setersinggung-tersinggungan kita dan seterusnya itu, jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah. Jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya orang tua kita sudah luar biasa bajunya rapi, kemudian dia itu akan koleman macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih ini, baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Qur'an itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan itu banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Yang saya tulis itu cuma tiga ini ya gitu. Jadi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kata-kata wa bil walidaini ihsana itu betapa menunjukkan betap yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhoni Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah,
Jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegaskan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini itu kok gagal? Saya tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa, akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digarisbawahi. Kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar bengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama.

0: الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Ini penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatki realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, mungkin apa namanya sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita itu. Oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati ya. jangan apa mudah tersinggung, ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa punya hadis? Ya secara umum beginilah punya hadisnya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma syaa'a ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram kejang-kejang, itu tidak begitu ya. Ya, tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjilhu fil hayatid dunya qabla al mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qabla al mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal, kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen, kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok terhambat, kenapa ya kok kemudian misalnya dan seterusnya. Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan semua dosa itu, setiap dosa itu besok siksanya akan diakhirkan, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh, dalam artian sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka dan seterusnya, kadang-kadang sampai apa namanya berdoa jelek kepada kita dan seterusnya, itu jangan sampai. Karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan, fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh gitu ya, kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh, alah-alah. Kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Nah, jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat dan seterusnya, dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesai lah kita. Gak sampai seperti sekarang ini, gak mungkin lah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi, Mas ya. Jadi begini. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrakum abna'ukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita itu kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran, pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk, apa namanya, dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan, gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbuat baik kepada, berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita, kita tampilkan kepada orang tua kita. Insya Allah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting idealisme orang apa kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu gak bisa. Hasilnya seperti apapun, kita pun mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng, kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi, gak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu. Gak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, apa tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak, itu anak, itu standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita itu. Kok cek anunya ya, cek santunnya ya, itu akan seperti itu ya. Tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berceret, kemudian banyak Fortuner yang bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita, ya orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara. Meskipun deretan mobil mewah itu ada di garasi kita, kasihan ya itu, akan ada begitu, kasihan itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua, dan seterusnya akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita kepingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita, sementara kita sebagai anak itu kurang baik dan kurang berbakti kepada orang tua kita. Mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin.
1: Baik, Ustaz Aris. Di pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331 336652, dan Mutiara Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Kembali di Mutiara Pagi berjaring Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar, masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustaz Aris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para pendengar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan ya, tetap melayani secara baik.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan
0: amin,
4: semangat.
0: Amin. Amin. Amin.
4: Sehat selalu ya Pak Ustadz.
0: Ya, alhamdulillah.
4: Ya. Amin.
1: Siap.
4: Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan zamannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu dan bapak itu punya anak ya, dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya, dan ibu itu punya anak, anaknya perempuan, kawin punya mantu-mantu, mantu-mantunya itu hebat-hebat semua, ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beon atau tidak punya sanak family di desa itu gitu, ya, tidak punya celantu gitu kata bahasa Inggris timurnya, ya. Tapi beliau juga sudah usali sudah, ya, sudah Islam gitu ya, suami itu ya, itu suatu saat ada permasalahan perselisihan gitu, perselisihan dunia, harta apa itu ya, itu si mantu-mantu itu kasar-kasar, gawat-gawat lah ya, pas melawan, melawan mau mukul, mau nendang,
0: gitu. Allah.
4: Kekerasan dipakai. Tapi si mantu itu khusyuk, sembahyangnya rutin, puasanya rutin, bagus lah, dibaca oleh manusia. Itu si bapak itu, suaminya ibu itu orangnya bloon, gak punya sanak family di desa itu gitu.
1: Okay.
4: Koong gitu, alias lulung gitu ya. Itu bagaimana khasiatnya bapak sendiri dengan bapak kualon gitu. Itu bagaimana khasiatnya sesuai dengan syariat Islam. Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu. Itu bagaimana khasiatnya menurut syariat Islam? Apa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustaz Haris.
0: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu, inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan, taqumul laila, malamnya itu tahajud terus, enggak berhenti, wa tasumun nahar, dan walau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, wa tu'dhi jiranaha. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya. Tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya, gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka Gusti Allah, di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas ini, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini: albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Nah, ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia, apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia, yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu, la khairu fi, tidak ada kebaikan pada orang ini, hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah, pada waktu menyebutkan hadis itu, ketika ditanya itu, ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga, itu tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting, cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas kemudian mana yang lebih penting itu, bukan berarti hablum minallah enggak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini ya. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia? Oh, si fulan, si A. Nah, setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik, ini baik, ahli sedekah, kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar, kemudian pokoknya yang tidak menjadikan orang tersinggung, pokoknya baguslah, intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib, wajabat wajib, wajabat. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat wajabat wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi, dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu, ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul loh. Kalau ini nggak ada benernya orang, nganggu wong, nggak ada benernya wong, wadid, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat, sama, wajabat wajib, wajabat wajib. Nah, di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, "Ma wajabat ya Rasulullah? Napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah?" Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaihi khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabatlahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi waman afnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat tradisi kita di sekitar kita ada yang meninggal dunia, itu ada yang assalamualaikum itu ya kan, begitu kan, kan akan memberangkatkan isyhad, persaksian itu kan, assalamualaikum gitu, ini mohon maaf bapak-bapak ini orang baik atau orang baik gitu kan, orang baik gitu kan, itu seperti nggak ada pilihan lain.
1: Nah, sampai pilihan
0: ini orang jelek kalau utang lupa. Itu ini masalah gampang rebutan wangkete anu tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu ya itu. Jadi antum syuhada Allah, kamu semuanya saksi asyik. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang misalnya itu, jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya, akhirnya justru terjadi konflik lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Itu jadi harus adil, kita yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita ya, meskipun anak tidak boleh begitu, tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndadi, apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha apa-apa gitu.
1: Macam-macam ini. Oke, ya. Baik, semoga bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi, dan kita lanjut kembali di line interaktif kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yaya. Alhamdulillah ya. Sehat.
5: Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang datang saya ini Bu Yaya dari Kalisat nih Pak Yai. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua, belum apa, saya belum balas kebaikannya, beliaunya sudah meninggal, meninggalkan saya selama-lamanya. So, apa yang harus saya lakukan seperti apa gitu loh, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu ya. Ya,
1: terima kasih
5: gitu aja.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia, kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid kekurangan semen, kan semen cuma 50 ribu misalnya ya, ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga, ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan kok kemudian kurang dana, ini jariah untuk lah. Itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat, harta kita sebagai pewaris itu. Itu karena memang itu yang diantara sangat sangat sangat dianu. Kemudian sangat di apa? Sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu. Sayyidina Utsman, kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis itu? Itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini. Kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat kan begitu kan. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan, jadi di alam kuburan dia itu tidak disiksa, dia itu tidak, kan dikatakan bahwa kuburan itu adalah taman dari taman surga, atau dia itu adalah merupakan apa namanya hufrotan min hufarin niron, itu galian dari galian apa namanya neraka. Itu jadi bagian dari neraka, bagian dari surga. Jadi kalau seandainya kemudian kita di kuburan itu kok kemudian sukses, kuburan kita menjadi taman-taman surga, ya, maka perjalanan selanjutnya itu akan mudah. Tapi kalau seandainya tidak sukses, perjalanan yang akan datang itu makin parah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah jariah, dengan macam-macam. Silakan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya. Kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya. Itu insya Allah kalau seandainya seperti itu, justru kuburan orang tua kita itu akan

dikabarkan seperti itu. Tolong, tolong. Yang tadiru dakwatan, yang ditunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami, Allah.

0: Shoghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya, sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Nah, oke, okay, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp, Yai.
0: Ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam, dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Ya, Ustaz. Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Tangkihul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu gak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Kana kullu dzambin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati. Kalau sudah punya anak, anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar. Dan bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu, pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita, meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakean HAM sehingga anak ngelak-ngelak. Sekarang para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini ya. Ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan enggak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Sehingga ada fenomena yang dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ngelama-ngelama muridnya wis entah wis ruwet gitu ya. Ya kan, nah? Karena anu, apa namanya, angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi, padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, ya aturannya kan helman, ya harus diberi sanksi. Kalau sudah, kalau seandainya kita misalnya nerobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan. Sanksi ada kan,
1: ada.
0: Di anu, lo kan sanksi itu kan yang pada akhirnya ngapok no. Baiki anak gak boleh diberi sanksi yang belak keranang nih nanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Bangsal Sari. Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi di rumah, bagaimana Islam memandang penggunaan jasa pengasuh atau fasilitas perawatan usia? Monggo
0: Ustaz. Gak apa-apa ya kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan, harus cari uang, bekerja macam-macam, dan gitu. Kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya gak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita

0: seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara apa, secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya, ya, menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke. Baik, Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Ya. Jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata, satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita, kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya. Diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udzur, udzur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya, sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di bagian pendengar kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Hari sudah hadir di Studio Persatu pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sendiwira pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke 10 Jawa Timur. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan menjelang pertandingan Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan. Kedepan, bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan menjelang pertandingan Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan jelang pertandingan Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Rima Ferdianto, kami siang memastikan kondisi atlet dalam keadaan baik dan siap bertanding. Rima mengatakan kondisi atlet saat ini mencapai 100% berdasarkan kesiapan yang dimiliki. Ia berharap seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaiknya selama menghadapi persaingan di ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut.
3: Saat ini kan kita sudah fase uji coba lapangan, semua kondisi atlet bagus, 100% mudah-mudahan bisa menampilkan performa terbaiknya. Nanti mereka mulai tanding, ada yang tanggal 16, ada juga yang tanggal 19. Tapi sebagian besar atlet akan mulai bertanding tanggal 19 setelah opening ceremony tanggal 18.
2: Sementara itu kesiapan juga disampaikan tim para badminton Indonesia. Manajer para badminton Indonesia, Kunto, memastikan seluruh atlet siap menghadapi pertandingan di Nagoya, Jepang. Menurut Kunto, kesiapan tersebut didukung program pemusatan latihan nasional Platnas yang berlangsung cukup panjang.
4: Ya, teman-teman siap-siap semua sih ininya. Karena memang kita kan agak lama ya Platnasnya dan kita tidak terputus.
2: Dengan kesiapan fisik dan teknik yang telah dibangun melalui program Platnas, kontingen Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Para atlet saat ini berfokus menjalani tahapan akhir persiapan sebelum bersaing membawa nama Indonesia di Asian Para Games 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan. Kedepan, bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau sekaligus meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan siang tadi. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi desa, termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara bertahap. Kusipul Sapana Kerapnya berharap KDMP dapat memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan lokasi yang lebih dekat. Koperasi juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
6: Ya, diharapkan nanti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan subsidi sosial, ya tentu termasuk di dalamnya yang dari Kementerian Sosial, bisa disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini nanti kita mulai penyaluran di pabdes-pabdes yang sudah beroperasi, salah satunya di desa ini. Maka kemudian hadir di sini pimpinan BNI untuk menyaksikan masyarakat, keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan dari pemerintah, mengambil bantuan itu di Koperasi Desa Merah Putih dan sebagian tentu untuk kebutuhan belanja di Koperasi Desa Merah Putih.
5: Manajer KDMP Desa Sidorejo, Revindi, mengatakan produk koperasi mulai diminati masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Produk makanan harian juga cukup banyak dibeli siswa karena lokasi koperasi berdekatan dengan sekolah.
7: Yang bersubsidi, terus barang-barang pokok itu lebih banyak dibeli oleh masyarakat karena harganya juga murah dibandingkan di pasaran. Ya mungkin itu aja kalau yang ya lebih banyak di barang-barang subsidi kan di sini.
5: Melalui pendampingan pemerintah dan penguatan ketersediaan barang, KDMP Sidorejo diharapkan semakin optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, serta mendukung perputaran ekonomi desa. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 5 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Joyoboyo, Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 5 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Joyboy, Surabaya, Kamis siang. Kelimanya ditangkap dalam sebuah razia rutin yang digelar untuk memberantas kawasan rawan peredaran gelap narkoba. Penangkapan tersebut berawal dari patroli dan penggerebekan di sebuah rumah pemukiman yang berada di Joyboyo. Dari hasil pemeriksaan tes urin di lokasi, 5 orang tersebut terbukti positif menggunakan sabu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 kantong plastik berisi sabu. Kanit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jawa Timur AKP Koko Hari Sanjaya menegaskan, patroli dan razia di lokasi-lokasi rawan akan terus ditingkatkan secara berkala demi menekan angka peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur.
9: Kita melaksanakan operasi dari yang sudah dilaksanakan program dari Kapolri yang terbaru yang berhubungan dengan bidang kami di narkotika, jadi kami melaksanakan kegiatan yang akan ditingkatkan terus secara rutin, akan berpatroli terus dan mengamankan di daerah Joyoboyo ini. Di Joyoboyo kita lakukan tes urin, dan di daerah Kampung Narkoba juga lakukan tes urin, ya ditemukan 5 orang yang terindikasi positif menggunakan narkotika.
8: Kini, 5 pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Jawa Timur guna proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut untuk membongkar asal-usul barang haram tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pasca penggerebekan kawasan Jalan Kunti, Surabaya, Polda Jawa Timur menyiapkan pembangunan pos permanen untuk memperkuat pengawasan peredaran narkotika. Adila Alia melaporkan.
10: Penanganan kawasan rawan narkotika di Jalan Kunti, Surabaya memerlukan upaya yang berkelanjutan. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Heru Prasetyo, menyebut penggerebekan yang berulang menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan di lingkungan masyarakat. Menurut Heru, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat dan masyarakat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut.
11: Kalau kita mau Jalan Kunti ini benar-benar menjadi kawasan bersinar, bersih dari narkoba, kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadikan Jalan Kunti ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
10: Sebagai langkah lanjutan, Polda Jawa Timur menyiapkan pembangunan pos pemantauan permanen di Jalan Kunti. Pos tersebut direncanakan melibatkan BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan. Heru menambahkan, upaya pencegahan juga perlu didukung oleh partisipasi warga, termasuk keberanian melaporkan dugaan peredaran narkotika kepada pihak berwenang. Selain itu, edukasi masyarakat dan penanganan terhadap faktor sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika perlu terus diperkuat. Dengan kolaborasi antar instansi dan masyarakat, upaya pemberantasan narkotika di Jalan Kunti diharapkan tidak berhenti pada penggerebekan, tetapi berlanjut pada pencegahan dan pengawasan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkotika. Adla Alia melaporkan.
0: Fasilitator kelurahan melakukan verifikasi lomba Kampung Pancasila 2026 di Surabaya dengan mengecek langsung kondisi lingkungan dan kegiatan warga. Munisa Febrianti melaporkan.
12: Fasilitator kelurahan atau Faskel melakukan verifikasi terhadap sejumlah RW yang masuk nominasi Lomba Kampung Pancasila 2026 di Surabaya. Pemeriksaan meliputi keberadaan bank sampah, pos keamanan lingkungan, penghijauan, kerja bakti, hingga kegiatan urban farming. Salah satu Faskel yang bertugas melakukan verifikasi lintas kecamatan, Heni mengatakan tugasnya adalah mencocokkan laporan pengurus RW dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
13: Jadi kalau kita sebagai Faskel itu bukan menjuri, tetapi memverifikasi sesuai yang didaftarkan oleh ketua RW-nya. Ini modelnya itu lomba di sini, Pak RW yang mendaftarkan bahwa di lokasinya adakah bank sampah, ada. Jadi kita membuktikan, kita memverifikasi sesuai laporan Pak RW-nya itu. Adakah bank sampah, adakah pos kamling, adakah urban farming, seperti itu. Jadi kita memverifikasi untuk penjuriannya nanti dari dinas-dinas.
12: Dari hasil pemeriksaan, RW 5 Kelurahan Keputran memiliki bank sampah, penghijauan, kerja bakti, dan pos kamling. Sementara di salah satu wilayah Kelurahan Tegal Sari, Heni menemukan kegiatan pengolahan ekoenzim, pemilahan sampah, serta budidaya hidroponik. Dalam lomba ini, penilaian mencakup 4 pilar, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Pilar lingkungan dan ekonomi masing-masing berbobot 35%, sedangkan dua pilar lainnya masing-masing 15%. Dari 1.360 RW peserta, seleksi dilakukan untuk menentukan 500 besar, kemudian mengkerucut menjadi 200 besar. Sebanyak 35 RW terbaik akan merebutkan hadiah utama hingga Rp30 juta sesuai kategori jumlah RT. Sementara 165 RW lainnya yang masuk 200 besar akan memperoleh bantuan masing-masing Rp10 juta. Melalui lomba ini, pemerintah Kota Surabaya mendorong warga untuk semakin aktif membangun lingkungan yang bersih, mandiri, aman, dan memiliki kepedulian sosial. Munisa Febrianti melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kembali menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Ani Asana melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dindik Jatim menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen yang kembali menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwe menuturkan, kebijakan ini akan memberikan motivasi dan dorongan bagi anak-anak untuk giat belajar, tidak lagi menggampangkan seperti sebelumnya karena otomatis naik kelas.
15: Menjadi niatan Pak Menteri itu bukan bermaksud untuk menghambat anak-anak kita untuk tumbuh berkembang, tidak, malah itulah proses yang diharapkan anak kita semakin berjuang, ada usaha, ada kerja keras yang diharapkan dari anak-anak kita sehingga mereka bisa naik napak di setiap step waktunya. Jadi kalau kita 3 tahun di SMA atau SMK, itu ada step yang harus diikuti. Kalau enggak dengan otomatis, ya berarti kan mereka tidak berusaha.
14: Kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Komisi E DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim Sulidai menyebut, dengan adanya kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas, akan mendorong anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
16: Kembali pada masa lalu bahwa evaluasi perjalanan ketika kemudian ada ruang bebas, bebas apa itu, mereka itu bisa naik kelas tanpa ada yang tidak naik kelas. Itu kan kebebasan anak ini kan tanpa batas. Dia tidak punya ruang etika, tidak ada rasa takut. Dia kemudian begitu saja mendapatkan kesempatan apapun kelakuan, sifat yang dilakukan anak-anak kita, bagi anak-anak itu tidak ada masalah. Ini kan bahaya. Tapi ini faktanya adalah memberikan pelajaran, ada efek jera mereka itu untuk mau belajar.
14: Sebagaimana diketahui, usulan ini dikemukakan Dewan Pendidikan untuk menghapus fenomena murid rajin, malas sama saja atau RMS karena memiliki hasil kenaikan yang sama. Dengan kebijakan ini harapannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan jiwa kompetitif, serta mendongkrak mutu pendidikan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih aman dan juga nyaman bagi para peserta didik. Melalui program yang didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, pembenahan menyasar 115 sekolah dasar, 11 sekolah menengah pertama, serta 10 taman kanak-kanak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menjelaskan bahwa hingga kini, sebanyak 48 dari 115 SD sasaran telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, revitalisasi mencakup 365 ruang SD, 15 ruang SMP, dan 47 ruang TK. Pengusulan revitalisasi ini sendiri diawali dengan pemutakhiran data sekolah melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan juga validasi kondisi bangunan.
18: Revitalisasi ini dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses pengajuannya berangkat dari DAPODIK, ya. Sekolah mengadakan pemutakhiran data di DAPODIK, kemudian pemerintah daerah mengusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan prioritas dan tingkat kerusakan.
17: Salah satu sekolah yang menjalani program revitalisasi adalah SMP Negeri 1 Ngasem. Dalam hal ini, Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno menjelaskan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, sejumlah bagian bangunan sekolah mengalami kerusakan, diantaranya lantai yang retak dan juga kondisi atap yang kurang baik. Meskipun pekerjaan revitalisasi masih berlangsung, kegiatan belajar mengajar juga tetap dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal pembelajaran.
19: Alhamdulillah terkait dengan adanya revitalisasi, tentunya gedung bertambah bagus. Tentunya anak-anak akan senang dan harapannya pembelajaran bisa anak-anak bisa maksimal. Pembelajarannya tetap standar sesuai dengan ketentuan yang ada, kurikulum ya tetap berjalan, namun mungkin ya kurang nyaman lah.
17: Pemerintah Kabupaten Kediri berharap percepatan revitalisasi sekolah dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya Saiful Bahri memberikan penilaian terkait maraknya fenomena pengunggahan kasus sekolah ke media sosial. Faiz Putra melaporkan.
20: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya Saiful Bahri memberikan penilaian terkait maraknya fenomena pengunggahan kasus sekolah ke media sosial. Saiful saat diwawancara RRI Kamis 15 Oktober 2026 menilai langkah tersebut kurang tepat mengingat mengunggah ke media sosial seringkali hanya menjadi jalan pintas tanpa memberikan solusi yang nyata bagi permasalahan yang ada. Menurutnya tindakan memviralkan masalah juga berisiko menimbulkan dampak buruk yang lebih luas baik bagi institusi maupun kondisi psikologis anak. Hal tersebut dikhawatirkan justru mencoreng nama baik sekolah serta memicu timbulnya permasalahan baru sehingga permasalahan yang awalnya tidak terlalu berat malah menjalar ke permasalahan yang serius.
21: Ya, karena yang paling pintas, yang paling cepat, yang bisa dilihat oleh banyak orang, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Sehingga bagaimana kalau ada masalah itu jangan sampai menjadi timbul masalah baru. Sehingga karena ini adalah nama besar sekolahan, nama besar kota Surabaya, juga nama besar untuk Indonesia, Jawa Timur juga, sehingga perlu kalau ada masalah untuk orang tua atau siapapun bisa koordinasi dulu dengan pihak sekolahan sehingga mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita.
20: Oleh karena itu dirinya mengimbau kepada seluruh pihak terkait, yakni orang tua maupun pihak sekolah untuk tidak terburu-buru membawa persoalan internal sekolah ke ruang publik. Dirinya juga berharap penyelesaian setiap dinamika anak di rumah, sekolah maupun di lingkungan dapat dilakukan melalui kolaborasi, koordinasi, dan rasa saling mengerti. Selain proses penyelesaian masalah menjadi lebih efektif, upaya tersebut juga mampu memberikan teladan bagi siswa agar mampu menggunakan media sosial secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Surabaya menekankan pentingnya kecukupan pangan bagi kemajuan masyarakat dan ajakan untuk berwirausaha di bidang pangan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan. Farida Usnia melaporkan.
22: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Surabaya, Dr. Heri Susanto mengimbau masyarakat tidak boleh kekurangan pangan. Karena menurutnya jika masyarakat sudah tercukupi pangannya, masyarakat bisa semakin maju, bisa berpikir untuk lebih berkembang. Untuk itu Dr. Heri Susanto mengajak masyarakat berwirausaha bidang pangan guna menghilangkan kemiskinan.
23: Kemajuan negara itu kan kalau pangan sudah tercukupi. Kemajuan bangsa itu kalau kemiskinan itu sudah tidak ada. Maka sesuai dengan tujuan SDGs itu, dua hal itu terkait sekali dengan bidang pertanian. Kalau kita mau bersosiopreneur, berwirausaha bidang pertanian, akan bisa mencapai dua hal itu. Kalau dua hal itu tercapai, bangsa kita akan lebih baik, akan lebih maju. Kalau tidak ada kelaparan, kalau tidak ada kemiskinan, bangsa ini lebih maju.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah kota.
24: Karena di kota Surabaya ini adalah kota dagang dan jasa yang tidak bisa menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar, akhirnya digunakanlah salah satu latar belakang adalah karena pertumbuhan populasi yang semakin banyak. Kemudian karena krisis pangan perkotaan, kota Surabaya rata-rata bukan daerah penghasil. Makanya dia kalau mau beli sayur, beli buah, itu pasti di daerah sekitar.
22: Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengungkapkan budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dilakukan pada lahan pertanian tetap seperti sawah dan tegalan dengan metode budidaya langsung di tanah masih dipertahankan di beberapa wilayah pinggiran kota, sehingga pertanian konvensional tersebut menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan kota Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Pembatasan biaya sewa aplikasi maksimal 8% bagi pengemudi ojek daring dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 disambut positif oleh Aliansi Pengemudi di Jawa Timur. Muhammad Farhan melaporkan.
2: Terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 27 tahun 2026 yang membatasi potongan aplikasi maksimal 8% bagi pengemudi ojek online disambut baik oleh Aliansi Pengemudi di Jawa Timur. Penurunan potongan ini dinilai menjadi angin segar bagi perjuangan jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Adapun penanggung jawab Dobrak Jawa Timur, Heri Bimantara, menegaskan agar masyarakat dan pengemudi tidak terkecoh dengan regulasi tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah agar aturan 8% tidak diiringi oleh munculnya biaya tersembunyi.
3: Namun kami tidak mau terkecoh dan bersuara terlalu dini. Kekhawatiran nyata di lapangan, 0,8% hanya akan menjadi ilusi pendapatan jika pemerintah tidak mengunci biaya-biaya siluman atau hidden fees.
2: Aliansi Driver Online memperingatkan beberapa modus pemindahan pos potongan yang sering dilakukan perusahaan aplikasi. Di antaranya adalah peningkatan biaya layanan konsumen, pembebanan biaya fitur promosi kepada pengemudi, hingga potensi kenaikan potongan pada layanan pengantaran barang dan makanan. Oleh karena itu, Dobrak Jawa Timur menuntut keterbukaan sistem dan algoritma melalui rincian transaksi yang transparan pada struktur digital aplikasi.
3: Regulasi dibuat bukan untuk dipajang di atas kertas, tapi untuk menyelamatkan riuh nasi jutaan rakyat kecil di jalanan.
2: Transparansi rincian pembayaran konsumen serta potongan aplikasi menjadi kunci utama dalam penerapan proses tersebut. Dengan keterbukaan aplikator dan pengawasan pemerintah di tingkat hulu, regulasi pembatasan biaya sewa aplikasi diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di lapangan. Muhammad Farhan melaporkan.
0: Kasus dugaan malpraktek persalinan di RS Aura Siva Kediri mencuat setelah seorang suami bernama Suyanto menuntut keadilan atas kematian istri dan beserta bayinya. Pihak keluarga merasa adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan medis. Ayu Citra melaporkan.
4: Diduga menjalankan malpraktek, seorang warga di Kediri bernama Suyanto mendatangi rumah sakit Aura Siva untuk menuntut kejelasan dari tim medis atas kematian istri dan bayinya. Suyanto membenarkan dirinya bersama dengan kuasa hukum tiba di rumah sakit untuk meminta konfirmasi dari pihak dokter dan tenaga medis yang menangani sang istri pada saat menjalankan persalinan di rumah sakit Aura Siva Kediri. Namun ternyata pertemuan ini tidak membuahkan hasil karena hanya dihadiri oleh perwakilan manajemen dari rumah sakit.
6: Tujuan saya ke sini adalah untuk mediasi, ingin bertemu dengan dokter Jonathan dan seluruh suster yang menangani istri saya. Saya sudah menyampaikan surat secara resmi bahwa saya ingin bertemu untuk dimediasi, ditemukan dengan dokter Jonathan dan semua suster yang menangani istri saya. Nah, melahirkan dan meninggal, dan anak juga meninggal.
4: Sementara itu, pendamping keluarga dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LPBH NU Kabupaten Kediri, Samsul Munir menyebutkan bahwa pihaknya ini telah menelaah keterangan dan sejumlah dokumen yang diserahkan oleh pihak keluarga. Ia menilai bahwa ada beberapa catatan dalam dokumen rekam medis yang memang perlu diklarifikasi, termasuk halnya soal persetujuan tindakan medis.
7: Sebenarnya sih tadi permintaan daripada Pak Yanto ini kan mau dipertemukan dengan dokter Jonathan tadi yang disampaikan itu untuk bisa dihadirkan agar beliaunya juga mampu untuk bisa mengklarifikasi.
4: Berlanjut pada saat ini pihak keluarga masih mengedepankan jalur mediasi. Namun jika hal itu belum menemukan kejelasan juga bahwa pihak keluarga akan menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhir informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya, kita ikuti Peta Cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
2: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dan pendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan ya perkiraan cuaca di Kediri pada hari ini Jumat 16 Oktober 2026 ya, yang akan disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan Radit. Silakan rekan Radit untuk memberikan informasi terkait cuaca hari ini.
3: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Untuk perkiraan cuaca hari ini tanggal 16 Oktober 2026, kami dari Stasiun Meteorologi Doho akan mengupdate perkiraan cuaca. Baik, untuk Kota Kediri, diperkirakan cuaca hari ini secara umum cerah hingga cerah berawan dengan angin dari arah selatan dengan kecepatan angin mencapai 38,1 km per jam. Untuk suhu udara berkisar dari 25 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk kelembaban udara berkisar dari 44 hingga 84%. Sementara untuk Kabupaten Kediri, diperkirakan cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin mencapai 30,9 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 24 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar dari 41 hingga 89%. Kemudian untuk Kabupaten Blitar, diperkirakan cuaca hari ini secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 12,1 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar dari 51 hingga 93%. Kemudian untuk Kota Blitar, diperkirakan cuaca hari ini secara umum cerah hingga cerah berawan. Untuk angin dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 13,1 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara berkisar dari 51 hingga 93%. Kemudian Kabupaten Nganjuk, diperkirakan cuaca hari ini secara umum cerah hingga cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 32,4 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 25 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar dari 36 hingga 82%. Kemudian untuk Kabupaten Trenggalek, diperkirakan cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin 13,5 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 22 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar dari 67 hingga 99%. Kemudian yang terakhir untuk Kabupaten Tulungagung, diperkirakan cuaca hari ini cerah hingga cerah berawan dengan angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin mencapai 15,7 km per jam, dengan suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar dari 62 hingga 92%. Sementara itu untuk kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Jawa Timur, tinggi gelombang di perairan Jawa Timur pada 3 hari ke depan, yaitu tanggal 16 hingga tanggal 19 Oktober 2026, untuk wilayah perairan Pacitan dan Trenggalek, potensi tinggi gelombang bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter. Sementara untuk perairan Tulungagung, Blitar, Malang hingga ke Banyuwangi, potensi tinggi gelombang dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu masyarakat yang berada di pesisir wilayah selatan Jawa Timur supaya beraktivitas dengan waspada dan hati-hati saat melakukan aktivitas di perairan selatan Jawa Timur untuk nelayan dan warga sekitarnya. Seperti itu, Mas. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih atas informasinya. Perkiraan cuaca pada hari ini dari rekan Radit dari BMKG Stasiun Doho Kediri. Selamat bertugas kembali rekan Radit. Baik, benar ya, itu tadi perkiraan cuaca pada hari ini cuma 16 Oktober 2020 dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang

0: semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pestang Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, benarnya untuk informasi lainnya dari Mojokerto, Polres Mojokerto mengungkap 11 kasus pencurian dengan pemberatan curat, pencurian dengan kekerasan curas, dan pencurian kendaraan bermotor curanmor dalam 5 hari pelaksanaan operasi sikat Semeru 2026. Sebanyak 14 tersangka terdiri dari 12 laki-laki dan 2 perempuan berhasil diamankan. Pengumuman tersebut disampaikan Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erika Bangun Prakarsa saat konferensi pers di halaman Polres Mojokerto. Kapolres mengatakan pengungkapan belasan kasus tersebut merupakan hasil kerja Satreskrim Polres Mojokerto bersama Polsek jajaran dalam menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Belasan modus operandinya, pencurian dengan cara merusak kunci menjadi paling dominan dengan 4 kasus, disusul pencurian dengan mematikan kelalaian korban sebanyak 3 kasus, mencongkel ke jendela atau pintu rumah 2 kasus, serta penggunaan kunci palsu dan penjabretan masing-masing 1 kasus. Dari si waktu, kejahatan paling banyak terjadi pada pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia Barat dan 3 sampai 6 waktu Indonesia Barat masing-masing 3 kasus. Sementara itu 2 kasus terjadi pada pukul 21 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Adapun waktunya yakni pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Masing-masing tercatat 1 kasus. Lokasi kejadian juga tersebar di berbagai tempat, kawasan pemukiman, jalan umum, sekolah, tempat ibadah, dan warung masing-masing menjadi lokasi 2 kasus. 1 kasus selainnya terjadi lingkungan pabrik. Kapolres pun meminta jajaran Babinkam Timnas dan patroli Semapta meningkatkan pengawasan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara 5 unit sepeda motor, 1 sepeda pancal, 2 kunci letter TYL, 3 kunci kotak, 1 bilah laptop, 2 obeng, 9 dokumen STNK dan BPKB, 2 magnet lock, 1 kunci palsu, 9 unit ponsel berbagai merek, serta 2 alat pemukul. Para tersangka dijerat pasal 476 dan pasal 477 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, Kapolres mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah aksi pencurian. Warga diminta mengunci pintu jendela rumah menggunakan kunci ganda dan kendaraan, serta tidak meninggalkan barang berharga maupun kunci kendaraan di tempat yang mudah dijangkau pelaku. Masyarakat memiliki kemampuan juga disarankan memasang CCTV di rumah maupun tempat usaha untuk membantu mencegah dan mengungkap tindak kejahatan. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan ikuti Warta Berita Sintang, persembahan dari Pro 3 Jakarta.

Tahukah Anda wayang yang kini dikenal sebagai salah satu media dakwah Islam di Jawa ternyata sudah lebih dulu hidup di tengah masyarakat Jawa. Sebelum Islam berkembang di tanah Jawa, wayang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Dalam perkembangannya, budaya Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh besar, termasuk melalui kisah Ramayana dan Mahabharata yang kemudian dikenal luas dalam pewayangan. Ketika Islam mulai menyebar di Jawa, para pendakwah tidak menghilangkan budaya yang sudah mengakar tersebut. Wayang justru dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan ajaran keagamaan dengan cara yang lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu tokoh yang terkenal menggunakan wayang sebagai media dakwahnya adalah Sunan Kalijaga. Melalui pendekatan budaya, pesan-pesan keislaman disampaikan tanpa harus meninggalkan tradisi yang telah berkembang sebelumnya. Dari sinilah wayang terus mengalami perkembangan dan menjadi bagian penting dari kehidupan budaya masyarakat Jawa. Jadi, wayang bukan hanya sekedar tontonan, di balik pertunjukannya tersimpan perjalanan panjang budaya Jawa yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sekaligus menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan keagamaan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Mereka itu, apakah karena sekarang takut karena adanya HAM? Gitu loh.
2: Baik.
1: Apa karena HAM ini menghambat segalanya? HAM ini juga dibentuk oleh mereka-mereka yang akan korupsi.
2: Ya, ya, ya. Oke, baik. Ya,
1: terima kasih. Tetap semangat untuk Pro 1.
2: Terima kasih, Pak Tua. Mohon maaf karena waktunya terbatas, tersisa 1 menit untuk Pro 3 Jakarta, gitu. Tapi ya ini, gitu ya. Bagaimana sih pemerintahan kita diuji saat ini ya untuk bisa menegakkan sebuah hukum yang benar-benar tegas agar efek jera itu benar-benar dirasakan oleh para koruptor. Kita jeda sejenak ya. Nanti kita balik lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Aiswa, Suwater, Jawa Tengah.

Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan pangan. Presiden Prabowo ingin lahan gambut menjadi produktif sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengelolaan lahan gambut justru tidak boleh mematikan ekonomi masyarakat.
4: Nah, sagu itu ternyata sangat potensial kita kembangkan di